0: Walau-walau Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Dino iki dino Kamis kalender 17 September 2021 ketemu maneh mbek Kuncak Bejo nang program Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Jam itu sampai ku jam 10 awan dulur aku ngancani sampeyan guyonan delok seduluran nang Pasar Kota. Dan monggo tak anteni nang ngene WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881. Dan informasi cuaca dino iki dulur Surabaya dini hari diperkirakan berawan kemudian cerah berawan mulai esuk sampai bengi. Suhu udara diperkirakan berada nang kisaran 23 sampai 36 derajat Celcius. Panas siang hari dan hembusan angin saat beraktivitas di luar ruangan. Jalan Srikaya nang ngene Pasar Kendung, teko Pasar Kendung. Jahitno ronjot ambek jahitno tas. Dulur Surabaya dino iki cuacane mendung tetapi masih cuaca mendung awak dhewe kudu semangat beraktivitas. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Aku lo ning terminal.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Walau-walau koma siji radio kota FM dan di Surabaya. Assalamualaikum Cak Kadir. Banjur Rip Kidul, titip salam buat yang di Madura dan juga yang di Bali, Arjuni, Mbak Tinduk, semuanya salam kompak. Kanan kaki kanan injak gas, kaki kiri injak kopling. Lihat aku kerja keras demi kamu bisa sopi. Mantap Cak Kadir. Matenun ya Cak Kadir, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga laris manis untuk hari ini. Matenun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rokok kopinya ini. Mantap.
1: Ambil. Alhamdulillah.
0: Iya, di sana mendung Cak Jibi di Perak, di sini mendung.
1: Oh iya
0: ini.
1: Mas Haji mendung.
0: Sama.
1: Tapi udah ada ini kan, ada sedikit terang Mas Haji.
0: Oh gitu ya, semua udah berjalan secara hati dari Pak Jibi sekeluarga.
1: Iya, terang sobat kota yang ada di luar sana juga Mas Haji.
0: Benar, tarik Cak Jibi.
1: Jalan-jalan di Tugu Pahlawan bersama Mas Haji. Ayo sobat kota ikut gabungan di program acara Pantunan Parian Suroboyoan. Penyiarnya namanya Mas Haji.
0: Alhamdulillah. Pokoknya kalau kepingin hiburan, kepingin delek konco, langsung ke pasar kota.
1: Iks, ya benar. Jalan-jalan ke kota Kediri. Tempatnya indah juga berseri. Astaga naga Mas Haji dalam memori. Tadi pagi ada tikus besar masuk ke rumah. Ku bencet pakai kayu, udah mati. Iya. Ada tikus besar mau bikin kopi. Astaga. Udah nyari-nyari di kamar-kamar. Ketemu nyelempet di mana itu?
0: Iya, suaranya. Iya, pinter soal nyelempetnya itu.
1: Ku pencet pakai kayu bendera. Udah ku berapa menit gitu langsung mati.
0: Ini loh katanya Cak Gianto nangkep lagi tuh.

0: Iya, enggak apa-apa, yang penting
1: Iya,
0: ini aja Pak, dijaga kesehatannya Pak GP.
1: ya, Mas. Itu tahun berapa ya? 2017 mungkin, Mas Haji.
0: Siap, siap.
1: Ya.
0: Oke. Lagunya apa?
1: Request lagu dari Kim Nasar
0: King
1: Sungkar, Astaga Naga.
0: Astaga Naga. Oke,
1: Yes. Ya.
0: siap.
1: Malamnya buat tadi udah Cak Rembo udah berikan say hello buat aku. Terus Mbak Ika dikirsikan. Cak terus sampai ke kantor tak sampai jumpa. Pak Deanto, aduh
0: Pak
1: ya gini
0: Deanto,
1: suaranya.
0: siap,
1: Terus
0: iya.
1: siapa lagi ya? Mak Tira, Mak Tuna. Terus Bunya Ifara. Bu Bunda Dian Pratiwi. Terus siapa lagi ini ya? Ini yang suka mancing itu temennya Mak An itu.
0: Bang
1: Siapa
0: Ujang, Bang
1: Mas
0: Ujang,
1: Haji?
0: Bang Ujang.
1: Mang Ujang, terus
0: Oke.
1: ada lagi tuh Cak Surmenganti.
0: Cak Surmenganti,
1: Iya,
0: siap.
1: wis pokoknya buat sobat kota semuanya lah. Oh Mbak Ika udah sih, ya udah temannya ditunggu Mas, lagunya ditunggu
0: Oke,
1: Mas Adi.
0: siap.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak GP yang ada di kawasan Perak. Salam sehat selalu. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum abangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok, selamat pagi.
2: Ada bang, cuacanya mungkin sama bang dengan Mojosari
0: Oh
2: di
0: gitu.
2: Surabaya.
0: Mendung di
2: Memes
0: sini.
2: bang,
0: Memes.
2: mendung-mendung mes.
0: Oh, asik.
2: Asik.
0: Oke. Tarik Bang Ucok.
2: Ditarik abangku.
0: Oke.
2: Jasur sama Mas Adam main tarik tambang bang, tarik-tarian. Pak Ika sama Cak Yanto Rimbu ke Medina. Maksud hatiku bang, ikut tarian. Cuma menghibur hati yang gundah gulana.
0: Mantap, siap.
2: Jalan-jalan ke pasar turi bang
0: asik,
2: Bejo.
0: Asik.
2: Beli sepatu cuma satu, dari orang jangan sakit hati. Mari bersatu biar kita maju. Inji semut, siapa sakit naik di atas.
0: Asik, asik.
2: Inji semut, jangan kalau sakit, mari dilepas. Terima
0: Oke,
2: kasih, Bang.
0: siap. Lagunya apa, Bang Ucok?

0: rujuk kembali.
1: Rujuk. Oke. Okay.
0: Rujuk, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Dari Batam.
1: Ya.
0: Salamnya numpang Bunda Farha sama Pak Sugeng aja, sama ya. Kak Afid Madura.
1: Siap.
0: Bang Bejo, Bang Bejo.
1: Bang Ucok, Bang Ucok.
0: Jangan lupa makan pagi.
1: Okay.
0: Maturun. Terima kasih.
1: Terima
0: salam
1: kasih. Maturun untuk Bang Ucok di kawasan Mojokerto sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. 561-1416-567-6923. Assalamualaikum, waalaikumsalam pasar kota Sugeng Enjang Cak Bejo. Budal anduk ya ojok lali cemilan roti sing gede-gede. Ndak gedangan ya mendung tapi lah bakalan ngurangi aktivitas awak dewi. Salam bro seduluran, salam wasi, salam suwehat sedoyo kagem cacakku. Salam tuku sego papat kok lawe endok wai. Sing penting sehat lancar makaryone lancar mulio uripi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, matur nuwun untuk Bunda Julaika di kawasan Gedangan Sidoarjo.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.

0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar kota, Parian Surabayaan.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea.

0: senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya banget sih.
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Request lagu dangdut sing sesuai perasaan Sobat Kota. Spesial Hari Radio Nasional. Hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Di Kota FM dan Dute Surabaya, Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi Bunda.
1: Pagi juga, ih kemana aja Mas Bejo?
0: Loh, saya masih ada di sini nunggu Bunda ini. Gimana kabarnya ini, udah lama
1: Ternyata
0: ini?
1: akunya yang menghilang ya.
0: Iya, lagi sibuk ya, lagi senam ya.
1: Sibuk, iya kemarin itu sibuk ada kegiatan di wilayah gitu, survei-survei. Kebetulan dapat undangan dari salah satu inilah salah satu produk pabrik yang ada di Kota Bandung dan di Padalarang gitu.
0: Oh, mantap.
1: Jadi
0: Siap.
1: bawa bawa ibu-ibu untuk kunjungan ke sana
0: Oh,
1: gitu
0: gitu
1: aja.
0: ya. Wih, mantap ini. Oke. Tarik, Bunda. Halo. Oh, sempat terputus ya Bunda Kalista ya. Bisa dicoba lagi nih Bunda. Halo, Pasar Kota
1: Oh,
0: Pantunan
1: kenapa
0: Parian.
1: mati?
0: Iya, kenapa?
1: Ya nggak tahu, kepijit kali sama Mas Bejo.
0: Oke, di sana gimana cuacanya? Mendung, cerah?
1: Panas,
0: Oh,
1: panas, panas.
0: panas. Siap-siap. Di sini mendung di sini.
1: Belum ada hujan, Mas, kalau ke sini.
0: Iya, sama. Di Surabaya juga panas. Suhunya 23 sampai 35 derajat
1: Iya.
0: Celcius.
1: Yang penting kalau cuaca boleh panas, tapi hati harus
0: Nah,
1: adem.
0: harus
1: Seadem
0: adem.
1: dengerin suaranya Mas Bejo dong tentunya.
0: Asik, oke. Ini katanya Cak Gianto Rembo beli pepaya
1: Iya apa tuh?
0: ke desa Rancasari, beli ciki ke desa Mandala Jati. Doa saya untuk Ambu Kalisari ini, semoga rezeki mengalir tiada henti.
1: Amin. Makasih Cak Bejo yang
0: Iya.
1: selalu
0: Cak
1: bikin
0: Gian.
1: pantunnya suka banget.
0: Cak Gianto itu Cak Gianto.
1: Iya, Cak Gianto, iya.
0: Iya, ini
1: Aku salah ngomong itu barusan.
0: dapat
1: Cak
0: salam
1: Gianto Rembo.
0: bener, dapat salam dari Mas Adam yang ada di Ngingas Waru.
1: Iya, Mas Adam, salam kenal kembali buat Safitri itu yang tadi sudah aku sapa di Facebook. Buat
0: Oke.
1: siapa ya, Teteh?
0: Siapa?
1: Dami Rijal,
0: Oh, Mas
1: Rijal dan
0: Rija.
1: Dami itu siapa? Ah, Mas
0: Oke.
1: Rijal.
0: Siap.
1: Terus buat ini Putra Anderson, Anderson ya.
0: Ya.
1: Beli kita kembarin Nugroho Nugroho, Aditya Mahesa
0: Oke.
1: dan semuanya yang oh itu Juragan Dawat. Nah, Juragan
0: Nah, di
1: Dawat masih
0: Andra
1: ingat.
0: TV.
1: Mas Jono yang ada di Pacitan ya.
0: Di Gresik.
1: Di Gresik ya, dia sudah masuk belum?
0: Belum.
1: Belum ya. Dia suka sapa aku, thank you.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja deh. Sehat selalu,
0: Amin.
1: banyak rezekinya. Buat
0: Amin.
1: Mas Bejonya juga. Kapan dong main ke Bandung?
0: Beres, nanti Anda langsung tiba-tiba mencungul. Oke.
1: Nanti kalau ada itu ya, ada event
0: Bola, bola, bola.
1: apa? Bola-bola ya,
0: Oke.
1: pasti dong. Kalau
0: Mampir ke
1: depan bola
0: sana.
1: ya.
0: Siap.
1: Ya,
0: Oke.
1: lagunya boleh nggak?
0: Lagunya apa, Bunda?
1: Gadis Manis Kalimantan.
0: Siap. Oke.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Assalamualaikum, Mas Bejo. Sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam
1: Bye-bye.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Kalis yang ada di kawasan Cimahi, Bandung. Sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian, Surabaya. Pasar Kota Pantunan Parian, Surabaya.
2: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM dan di Mas Ayah.
0: Di Mbak Yati Randu Tejo.
2: Alhamdulillah.
0: Selamat
2: cukup mata
0: pagi.
2: Pak sakit na nenek nenek. Alhamdulillah teleponnya tak coba saya pisan.
0: Alhamdulillah. Ini kesempat buatan sakit gitu, trouble ini.
2: Iya cak pecu aku tu. Oh kok gak iso gak aktif yo. Wei sak tak tinggal.
0: Nggih.
2: Kapan mulai kena cak pejo?
0: Wah udah lu dah tuh sih.
2: Oh, mah bengi dah.
0: Enggi.
2: Ya cak pejo, tarik cak pejo.
0: Enggi, salam saking Mas Adam nih gitu.
2: Oh Mas Adam, Waalaikumsalam. Ayo masuk Mas Adam.
0: Nggih, monggo
2: Nggih, Cak
0: ditarik.
2: Bejo, tuku kapas nang Kertajaya, Cak Bejo. Aku sekarang tak lepas, sekarang ganti yang baru,
0: Luh.
2: Yang percaya.
0: Kayak itu kos kaki ae gantiannya sing lawas dibuang.
2: Aku enggak membuang, Cak Bejo, dia yang membuang sendiri.
0: Oh, gitu. Berarti gantian ini ceritanya ya.
2: Nah, iya, Cak Bejo. Kapas dicari yang lah, kapas dicari anu bisa dikain. Aku pacar cari yang lain,
0: nah,
2: Cak Bejo.
0: Nah,
2: iya, Cak Bejo.
0: Gua maru dilepas mana, mboten?
2: Nah, jangan koro, Cak Bejo, dicampur hati. Aku soal arek Bojonegoro sing gak nglarakno ati.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah.
2: Ya. Nang kota Surabaya, Cak Bejo, tuku klambi. Tuku klambi kabeh 5. Aku percaya Cak Bejo arek iki soleh ganti. Aku gantine wis alhamdulillah apik lan setia bakti.
0: Alhamdulillah wa syukurillah wis entuk ganti rek.
2: Tuku kertas Cak Bejo nang kutho nang ngene kediri. Wis oleh ganti Cak Bejo arek setia lan seneng no ati.
0: Niku ukuran pinten?
2: Kurang lima Cak Bejo. Iwang pasang.
0: Kanan jarine ngono lek wis ganti karena ukurane ta ukuran 3 ukuran 4.
2: Lah ukuran 5 ya, Bu.
0: Oh, 5 nggih, alhamdulillah.
2: Nang Mojokerto ya, Bejo. Tuku tak pangan entek sak kilo. Nek sak Bejo dia tidak merusak hidupku. Alhamdulillah dia duda tapi setia bagi kapan. Baru.
0: Alhamdulillah. Yes, muka-muka yes. Lancar, muka-muka gak ilang maneh.
2: Ya, iya Cak Bejo, aku bayang Cak Bejo nang ngene Kertosono. Aku sayang Cak Bejo, muka-muka atiku gak loro.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Mergojongane Cak Bejo.
0: Oh nggih, kula ndongakno sing apik-apik mawon, wis.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Iki lagunya iki Cak Bejo. Lagunya pertemuan Cak Bejo. Pertemuan yang ku harapkan.
0: Wasik dolur.
2: Bukan hayalan itu Cak Bejo. Teko Roma mbek Nur Halimah. Mudah ya Cak Bejo sing
0: ngono. Nggih, matur nuwun.
2: Yo, salami. Kalau salam Cak Bejo.
0: Lo monggo.
2: Salamnya ke Ibu Indah Kalista, terus Mas Adam, yo Ning Ella, terus Bunda Farga, Bunda Ritu, Bunda Waris, terus iki Cak Bejo, Mas Satrio Basuki, yo apa kabar? Ayo melebu. Mas Otok Wiswara Cak Bejo,
0: alhamdulillah. Wiswara.
2: Aku sing si loro iki.
0: Oh, loro ati napa loro anu?
2: Sakit perut Cak Bejo.
0: Oh, nggih.
2: Apa tenek lambung ya kok ngerti kurang tak periksono.
0: Nggih.
2: Ya. Terus iki sapa ning Ela iki terus karo iki sapa iki Cak Bejo? Iku lho Bunda Sutira.
0: Oh, nggih. Siap.
2: Bunda Sutira ambek Bunda Lima ning iku ning Ngeseng ya.
0: Iso nggih.
2: Cici Aini ya, sehat Mbak Ikang Gerti.
0: Amin.
2: Bunda selamat, sehat-sehat selalu, Bunda selamat lho, Pak. Wis kabeh ae sing kok tak sehat yo.
0: Amin.
2: Suku kupat nang Mojokerto. Muga kok tak bejo sehat, tetep bagian nang pasar kota sampai sak lawas.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Mbak Yati Randu Tejo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Untuk Pak Adianto Kriyana, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya, Kriyana hadir Cak Bejo. Semoga panjenengan keluarga diberikan sehat walafiat, rezeki halal barokah, amin ya robbal alamin. Yen kowe pengin gawe suasana panggung utawa acara kampung dadi luwih rame, aku iso bantu gawe parian liyane sing luwih spesifik, yaitu Parian Surabaya nang Pasar Kota FM Surabaya. Salam spesial buat Tumi Siti Amaro, Sido Mukti, Vivin, Alia, Alessa, Ferry Adianto, Cak Pendi, Cak Jipi, Cak Rimbu, Cak Rizal, Pratama, dan semuanya. Semoga diberikan sehat walafiat, rezeki halal barokah, dan dimudahkan segala urusan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Pak Adianto. Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo. Tarik pari Anis beli sepatu warnanya biru, membaca buku di atas bangku. Sungguh baik, aku sangat merindukanmu. Kutitipkan doaku baik untukmu selalu. Tuku delima nanggore pasar turi, tuku peniti nang pasar menganti. Mbak Ima merengut ai mulai wingi gak mari-mari. Margani mari buka kado toko Mbak Santi, isine tahu bulat mek siji. Salamnya semuanya aja seduluran salam saya Cak Bejo. Semoga diberi kesehatan, dimudahkan rezeki, dan kalau pulang matur nuwun untuk Cak Gianto Rimbu. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum Kos.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Cici Aini?
1: Alhamdulillah sehat ngantuk
0: tuh. Alhamdulillah iya mendung soali hawa nih.
1: Iya temen.
0: Segara yang kepingin merem aja gini ki.
1: Iya temen ini baru bangun loh.
0: Lulu ngurus kayak api turu mana?
1: Ya apa, senging enak, wah adem
0: lah.
1: Halo masalah, ya apa wingi wis ngetel tanggal 15, arisane ditunda.
0: Oh, no. Iya.
1: Tapi sik larang ngenteni, mambengi ngenteni maneh wonge sik tahlilan paling kok sore. Ditunda terus sampai kapan mulai
0: ya? Padahal wis ono gawe cicilan iki.
1: Jam. Selamat pagi menjelang siang, udah masuk ta iku, Mang?
0: Oh, wingi wis mari.
1: Oh, wis wingi, iya. Okay. Ono jambu kok tak wadahi kardus. Jambune tuku nang Jakarta. Tayo budalku nang ziarah. Sing duwe keluarga sing meninggal dunia, muga-muga awake dhewe oleh berkah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya, kan dino Kamis kok.
0: Bener. Nang pasar turi tuku kapuk, nang Sidoarjo tuku pupuk. Cici Aini direwangi nimbang no karak mangan lawone kerupuk gara-gara Cak Bejo undangane buah numpuk.
1: Iya temen. Dari
0: Cak Gianto iku.
1: Ya Om, makasih Om pen kok ngerti nek kerupuk.
0: Ngelu ngene iki.
1: Lah mangan iki gak penting no iwake iku.
0: Apa?
1: Sing tak gilek iku beras iku. Iku sing repot ku.
0: Ngono ya.
1: Iya.
0: Berasnya.
1: Biar nek duwe sawah dhewe sik enak ku. Nek ngene iki gak duwe sawah walah nyelu. Iya,
0: temenan delek. Delek beras. Heeh. Delek beras sing dawa-dawa ngono lho dadi mangane gak ake-ake.
1: Lah, apa sing murah iku lho ku. Heeh. Iku ae 16.000 17.000 ae.
0: Temenan.
1: Ngono sak keluarga sini 10 apa gak nyelu.
0: Iya, temenan sedina 10.000 beras tok.
1: Lah iya to.
0: Kelentuk salam Pak De. Ayo napa kabare Cici Aini?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Toko sapa? Toko Pak Dianto.
1: Nggih, Pak Dianto.
0: Wah, mau ni pait rasane Cici Aini piye kabare dari Cak Sur Penganti?
1: Oh, Cak Sur, selamat pagi menjelang siang. Sehat pol pokoke.
0: Alhamdulillah.
1: Heeh. Iku mang ono maneh. Apa ya lali aku
0: apa ce?
1: Apa ya wah mas lali kok?
0: Mesti lali.
1: Aku senjalam jadi aku lali. Mengenai ku.
0: Salami siapa?
1: Sore ku enak ya ngumbah kato. Kato ya kabai limo. Dino iku ya dino Kamis, wayahe nyambut gawe ndelok cuan, kena gembayar arisan.
0: Oh, tak pikir kena gembayar tuku cicilan kadok ya.
1: Oh, ya arisane durung mati.

0: Okay, cicilan uh-huh. sengentai ini.
1: Lah iya apa uangnya nang Lamongan Rewang. Uh-huh. Terus mabungi ku uangnya tahlilan rutin. Uh-huh. Mari ngono ku apa meneh aku ngono. Padahal meneh ku wis jange gak desa lho ku. Tambah wadah iki ngene gak desa meneh kayae balik no anu ku kata-kater ku. Soalnya parsel wingi kan 13 parseli. Wajahnya balik no ku. Lembut meneh balik no.
0: Yes, siap tok pokoknya. Aku
1: sih. Aku di lagune Jamela Cinta hari Kamis. Okay.
0: Apa?
1: Jamela Cinta.
0: Jamela Cinta. Okay.
1: Iya. Iya. Cak Sur, Cak Rembo, Pak Dianto, Cak Toto sampai jumpa. Nek ketinggalan tema ya aku malah bingung. Melbu tangga aku ngono.
0: Ya wes kita.
1: Tak pas no hari Kamis, hari berkah juga kan hari waya ziarah
0: ngono lho. Oke.
1: Ya wes salamiku, abai kompak persahabatan duluran selalu, sehat selalu sing duwe usaha tak dongakno lancar sing nyambut gawe. Yo tak dongakno lancar rezekine akeh.
0: Amin.
1: Kanggo pean yo ngono jaga kesehatan kalau pulang hati-hati. Tak dongakno rezekine lancar nyambut gawe lancar. Ngono sing nyalek tape dhewe gak diperlu dikekno wong ngono lho.
0: Masuk dulur.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici Aini, Citra Len, salam sehat selalu.

0: not quite. Pie for everybody!
1: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
1: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
2: Ever getting rid of me.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pasar Kota Pancuran Parikan Surabayaan.
1: Kota FM dang duitnya terbeje.
0: Alhamdulillah.
1: Semarang numpak taksi karo wong limo. Sugeng enjang selamat pagi kagem cak cepo evejo.
0: Tuku ragi nang cak Mas Ud, mangan sego kari. Wonge yo karo, selamat pagi cak Agus Pangsut. Napa kabari apik njopo njero?
1: Tembang kempijau. Mbolah ngono iku lah. Enak alun-alun. Sidoarjo cak.
0: Nggih.
1: Nang Sidoarjo numpak sepur. Selamat ulang tahun kagem cak Fejo. Muka-muka diparingi sehat dan panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Itu tak taruh ini.
0: Ismarin tak berarek ya.
1: Oh iya, tak apa tak. Penting tak ke iskriwar sana.
0: Amin. Roti ini mek sak sendok jari ini.
1: Mana dah?
0: Cili.
1: Iya.

0: kudah saiki anu pul kam
1: jare. Lah iya, sapa iki, Cak?
0: Iku sing dawet iki lho.
1: Iya, saiki menetap nang kono.
0: Iya.
1: Entuk salam teko Mas Aditya iki lho.
0: Oh, waalaikumsalam. Dari Pak Joko iku gak mudik.
1: Ya, hijrah. Pulang kampung iya. Ya, mugi-mugi ae nang kono tambah berkah. Ngawali hanya tambah iya. Lari.
0: Hanya ini sepi, ya. Aku ingin nanggu ini lupa aku ini sepi. Ya. Iya.
1: Soalnya kan memang di tertipno KB kan ya Agus.
0: Iya. Gue apa nggolek apa jenis situasi nanggono ya.
1: Benar. Iya. Terus nangkono iya. Enak wis gak bingung.
0: Enak.
1: Harus sama dewe. Iya.
0: Iya. Enak ngono pancen
1: iki. Yang kok kepengin rono ya merono.
0: Nah, iya. Cedek apa kok jam jare?
1: Iya, jare cedek apa kok.
0: Golek sundel, golek sundel kembang iki. Iya.
1: Golek sundel iku sing berat iki.
0: Iya. Lah ya cak mangan ceker kok kelelekan. Bareng kelak kena disuruh sekolah. Aku on Erja, anggota tambah kangen karo cak pejalan ponco-ponco.
1: Amin. Pokoknya mungkin saling dungo dinungo seger waras sehat walafiat.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Umatno kerinduan banyak.
1: Kerinduan siap.
0: Iya. Kagem tak becah, sepengah tukang.
1: Amin.
0: Kagem dulur-dulur sedaya, mungkin-mungkin paringi seger waras.
1: Amin, matur nuwun.
0: Sing durung oleh judul, nang cepet-cepet oleh judul. Lah ngono ya.
1: Masuk.
0: Iya, iya. Sing wis ya nek nambah ya, monggo.
1: Ojo rek. Ganteng engko.
0: Ya wis cak matur nuwun.
1: Salam sehat gawe ibu ya cak. Gawe ibu semoga sehat selalu.
0: Oh iya iki alhamdulillah wis popote mantep ya.
1: Alhamdulillah. Semangat-semangat seger waras.
0: Semangat anjene cak. Nggih. Nggih matur nuwun cak.
1: Matur nuwun cak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
2: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Oh, aduh, Cak Satrio Basuki.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Pagi, nang dia rek gak tahu muncul rek.
2: Endah di ngetutno. Ngetutno iko lo.
1: Aja ditutno, Cak.
2: Lek gak ditutno belarang kok arek itu.
1: Dinteni aja ditutno.
2: Iya, dinteni ya. Karmong saya dinteni, Mas. Sehat Mas ya.
1: Alhamdulillah pangestunipun.
2: Alhamdulillah kulang nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya Cak ya.
2: Nggih.
1: Semoga semangat sehat ya, mugi-mugi sehat.
2: Amin.
1: Bong, ditarik
2: adik.
1: Ditarik glodak.
2: Glodak. Tarik erik Kak, kapan apa glodak.
1: Pelan-pelan ae narik
2: coba. Pelan-pelan ae. Ngetutno ya pelan-pelan
1: nek ketutno.
2: Bander belar aku
1: kan. Tambah ketinggalan
2: ini. Hilang. Ketinggalan lah pelaku
1: nih. Ya, oke.
2: Gaya kelambi batik warnane abang Mas. Dino Kemis. Aku sik semangat iki Mas. Yoan kerja.
1: Alhamdulillah.
2: Kanggo nyambung umur jari ngono Mas.
1: Umur jari sambung ya. Ya apa nyambung umur.
2: Nyambung umur itu kan. Paribasan jari ngono iku lho Mas ya.
1: Iya.
2: Iya, Mas.
1: Nggih.
2: Wis sito ae, Mas.
1: Sito ae, ya, pokoke tombo kangen, tombo kangen.
2: Oke, tombo kangen ambe penyiar radio Kota FM iso dipantau sampe teko njero-njero laut
1: krungu Mas. Waduh, ngeri.
2: Dikira kayak kapal selam.
1: Lagune napa, Cak? Lagune.
2: Lagune nek enten Sahara sing versi koplo mawon
1: Mas. Sahara Agus Pangsut.
2: Nggih, salam semuanya, salam sehat nggih sedaya sing sampun gabungan. Mugi-mugi paringi sehat panjang umur, rezeki barokah penyiar sedaya.
1: Amin.
2: Nggih Mas, salam hormat untuk semuanya saja Mas nggih. Kula bali ten 86 mawon.
1: Oh nggih.
2: Kagem jenengan nggih atas naik kundur.
1: Mugi-mugi
2: paringi lancar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Cak. Selamat Satrio Basuki, matur nuwun. Selamat pagi. Oke, dulur sing ana nang Facebook ada Usti Deneva. Assalamualaikum bagi Bang Bejo dari Balikpapan, Kalimantan Timur, ikutan gabung di Kota FM Surabaya nyimak sambil nguli. Makasih Bang Bejo. Selamat pagi juga untuk Uti Deneva, semoga lancar ya untuk hari ini. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri hadir. Pasir dari warga Pancing Kiti Medan hadir kembali isi absensi dan menyapa fans pasar Kota FM Dangdut Surabaya. Cak Bejo, terima kasih, semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat. Lapor cuaca di Pancing City cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beli Coming Suwarti si Bangkaja Bali hadir. Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banda Soleh Koko Bangkalan hadir. Warga kampung Banten Diski Medan hadir. Mas Rahman Diski, Mbak Mama Kori dari Medan Sumatera Utara, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas. Salam Kamis manis Mbak Reni Rentina. Selamat pagi Mbak Dumayanti, pagi Mas Bejo, hadir dari warga Setabat Langkat Sumatera Utara. Mas Bubu Maternun hadir Kota Medan Sumatera Utara. Mbak Aba Waisel Samplangan Ganyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezeki dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Ambu Kalista, Mas Bubu, Mas Fit Harmoko, Mas Bejo. Selamat pagi dari Riau Tebilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja. Matur nuwun untuk Mas Fit Harmoko. Terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Walau-walau koma CJ Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Terima kasih banyak untuk sobat Kota FM yang masih STC di 88,1 bersama saya di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Pasar Kota, Pantunan Parian, Suroboyoan.
1: Ta FM Dangdut Surabaya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda Sutira.
1: Pagi juga, Cak Tejo.
0: Sehat nggih.
1: Selamat pulsa ya.
0: Amin, matur
1: nuwun. Sehat selalu, panjang
0: amin.
1: Umur yang berkah barokah.
0: Amin, matur nuwun. Ji, sehat nggih, Bunda.
1: Tidak bisa ngadu, cuma memberi doa aja.
0: Oh nggih, doa niku penting pokoke.
1: Ku panjatkan doa.
0: Nggih, pokoke donga mawon, donga dinuwun. Monggo.
1: Duku tumba, kita jamu, tumba ritelu, atau wopisi.
0: Terus?
1: Kesabaranmu bukan untuk kesabaranku.
0: Waduh, iki arek enam
1: temenan.
0: Gih, niki lo terus ya Mbak Santi, Dedek Sutira, dereng sarapan tak kok lemes.
1: Apa itu?
0: Anu Mbak Sinten, Santi.
1: Nggak sarapan ya, udah sarapan. Ngombe kopi juga ya, Cak Bece ya.
0: Leres, oke.
1: Ya, Cak dari ini lemes. Wanita perlu kelembutan, Mbak Santi.
0: Niki lembut temen kok tepung nih, kayak karambel.
1: Cak Bece udah sarapan berapa kali?
0: Sampun dua kali.
1: Dua kali,
0: alhamdulillah.
1: Nasi kuningnya udah habis kah?
0: Loh, sampun.
1: Ulang tahunnya pas barengan karo kono ya Cak Bece ya,
0: enggak
1: tak sampuri.
0: Leres.
1: Ya doai melok Cak Bece mangan iki.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Lagi Cak Bece.
0: Yang salam-salam saking Mbak Diantara TV.
1: Waalaikumsalam Mbak Diantara, sehat selalu. Mudah-mudahan laris manis di situ,
0: menjadi
1: orang baru juga rezekinya baru tapi melimpah ruah.
0: Enjil, leres. Monggo wonten
1: mawon. Kita iki akhiran studio lo ada ya.
0: Loh. Mboten sampai sedina. Mboten sampai sedina kok.
1: Oh ya iyalah. Tapi naik sepur iku murah Cak Bejo 16.000 Cak
0: Bejo. Nggih, murah.
1: Timbang sepeda, lereng, alah, nang sepur enak, mbak siap senyut.
0: Nge, pokoknya saat ini kini gue
1: lenda. Lagu ya, Cak Bece ya.
0: Nge, lagu ini apa?
1: Munafik.
0: Munajat.
1: Munafik.
0: Oh, munafik, ini munajat.
1: Cak Bece.
0: Nge.
1: Yang bukan dari Galela, aku gak seneng, anu. Terlalu apa ya, ya apa?
0: Napa?
1: Ah, dari no anuai mbak itu Cak Bejo.
0: Napa?
1: Ya? Ikan Nurjana ya.
0: Ikan Nurjana munafik, niki sampun.
1: Pak kasihan, wes modun.
0: Gih.
1: Kak digurak, kak modun.
0: Gih digurak mawon.
1: Ketemu Cak Bece.
0: Nggih, sampun siap.
1: Ada Cak Samsurinya juga, Cak Misan. Abah Jainal. Cak Kadik malam Abah.
0: Nggih.
1: Ada juga Cak Jainal, aku gak tahu nyalami Cak Jainal yang terak wek sana.
0: Nggih.
1: Mbak Santi Salalah, Mbak Ima. Bunda Santi pupungan.
0: Heeh, lah iki suarane guanter berarti pun sarapan iki.
1: Ayo, kono jare iki lemes.
0: Lah iya.
1: Kok tak gas. Tak gas aja aku tapi. Sudah selamat lebak.
0: Heeh.
1: Saya sini.
0: Nggih.
1: Heeh. Oh, sudah mesti hati.
0: Nggih.
1: Ayolah.
0: Heeh.
1: Lagunya dari siapa Cak Bece?
0: Dari Anu Musrik.
1: Mujur sopo
0: cak. Lho nggih sing

0: Ini munafik. Aku ni munafik.
1: Tak keluar, tak keluar lah balik kan tak bisa.
0: Nggih.
1: Alah, tidak ketemu ya.
0: Loh. Siap.
1: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem kula sutir di kawasan Dukuh Kupang sudah gabung di pasar kota Pantunan Pak Rian Suroboyoan. Cak Gianto main layang-layang di tengah sawah. Cak Gianto bilang sayang Mbak Ika, bilang wegah. Salam jamel semua bros buat Cak Bejo. Matur nuwun. Mbak Santi Salala, Cak Adam, nggih. Terus Mbak Diandra TV, Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Wit terbesi, godongi alum. Wit tebu, godongi cuma mek telu. Selamat pagi, assalamualaikum. Dino iki aku melbu hanya untuk menyapa dirimu. Tidak untuk mengobati rasa rinduku. Karena rinduku sudah diobati sama pacarku.
0: Iya wis, gak apa-apa. Aku mek ngekeki semangat tok ya.
2: Mau songkok lanang padahal lanange rindu,
0: lah, kan
2: iya, gak pantes.
0: Gak masuk.
2: Loh, Pak.
0: Oke. Sehat ya.
2: Sehat jasmani rohani.
0: Mumpung gurung cak soalnya apa ngomong lama itu sungkan lah.
2: Mesti, ini kami ditangi lo, mesti sambat.
0: Soalnya apa ngomong, sampai apa ngomong lama itu ya opo ngono lo.
2: Aku tangkul gak kakek cak main rong ewu ae.
0: Rong ewu ping bendino ya.
2: Kayak tuh kerupuk, mana macet deh.
0: Iya.
2: Kalau bukan karena, tinta, tak akan tertulis puisi yang indah.
0: Waduh, mantap.
2: Kalau bukan karena cinta, tak akan mungkin aku hari ini hadir di pasar kota bersama Cak Beto yang yang mirip artis ibu kota.
0: Tak bikin kayak India.
2: Iya tak?
0: Iya.
2: Kayak artis ibu kota tak?
0: Kayak Shah Rukh Khan. Aku ngomong dewe loh Cak.
2: Ya gak apa-apa, iya. Itu gak sampean. Daripada ngenteni dipuji orang itu kesuwen, Cak.
0: Bener lah iya.
2: Aku dewe tak gandeng-gandeng kol.
0: Bapak anak saya gak terima, Pak Ngurus ngaku saya ngomong dewe ya.
2: Iya. Banyak zaman ganteng kok, Cak. Percaya aku.
0: Lanang soalnya.
2: Uripi makmur loh, tambah lembur.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Disini kita susah sebenernya.
0: Jari ini amin, amin. Jari ini Mbak Diandra TV kok sarukan sing sarungan jari. Berarti sing cocok sarukane ya sarunge duduk wonge.
2: Becak bejo iki ya mirip Shah Rukh Khan lek diroto India kono lho.
0: Ya, masuk temenan.
2: Bisnis sukses ya.
0: Alhamdulillah.
2: Aku kono harus ngajak mana nang kono rek, nang bakal rek.
0: Iya. Entuk salam saka Pak Dianto, Cak Pendi, dos pundi kabare?
2: Ya alhamdulillah Pak Sukoharyanto.
0: Pak Dianto. Suko
2: situ mana, Cak?
0: Oke.
2: Ngene ya. Anake meri ketiban kayu.
0: Mati lah anak.
2: Anake sapi ketiban boto.
0: Bendol.
2: Aku lho Cak mambengi. Kenalan mbak arep wedok ayu. Kenalan mbak aku jenenge Yanti.
0: Lho.
2: Bareng tak delok KTP ini kok jenenge Yanto.
0: Iya. Mending Yanto Darmanto kok.
2: Awak iki kok. Masa di dijujurna mewah tujuh rek kena rek.
0: Iya.
2: Lho ya apa Cak? Suarane merdu e.
0: Ndak iki entuk salam teko sapa? Cak Kadir Sate ambek Cak Ada.
2: Waduh Cak Kadir Sate rek iki golongan cari ribet barang yo.
0: Yo
2: cari
0: jarang Cak.
2: Iki lagu Scoopit lho. Sabon bengerokno.
0: Lah tak sapa wong yang Melayu soal.
2: Aku kopi tul friden.
0: Lah lek tak sapa Melayu wong iso.
2: Tak bejo biyen aku ta FM bal-balan. Heeh. Lah aku ya iki aku nang friden gak tau sapa. Kok lek mlebu sampe no ya tak sampe no. Aku Scoopit.
0: Aku Scoopit ya, Cak.
2: Iya. Siap. Cak rekasiku, Cak.
0: Apa iku?
2: Perpisahan.
0: Perpisahan. Siap.
2: Tolong teko sapa, Cak? Sing nyanyi, Cak.
0: Pokoknya aku lho ya. Laila Ayu.

0: Laila Ayu. Iku koplo Laila Ayu yo.
1: Oh, sing koplo iki ana iki Sinta Arsinta mbek Cak Brutin.
0: Oh, tutu gak duet.
1: Ya iki ae apa iku Sherly KDI.
0: Kayak tombo kangen, Cak. Tapi harus setiap hari pantau dirimu.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Aku tak akan melupakan dirimu. Karena riwayat kita itu kan sudah di Jalan Kartini. Ingat?
1: Iya, ingat ya.
0: Di Jalan Kartini ingat?
1: Benar, sampai nyekel telung botol itu.
0: Hei, iku Pak Breng, itu aku, iku Pak Breng, Mejomiro iku,
1: Mejomiro
0: iku, Mejomiro, Pak Breng iku, cak Pak Breng gak ono yo,
1: wis almarhum cak,
0: innalillahi wa inna ilaihi raji'un, waduh natur ku yo,
1: iya,
0: ya kenanganku satu meja dengan dia rek,
1: ono telung tahun wis ono,
0: tapi waktu itu durung ono Android, durung pira rame yo dipoto no, kayak kenangan cak yo.
1: Nyumat tu blok dok dokor dingklik di dokor dok ngarap apa macam pendek saya kita delok bunga oh, sedang terus ni
0: bunga apa ekonomi seret kok
1: aku Bunda Julaika itu
0: iya Bunda saya selalu Bunda ni sami-sami kok di udara selalu tertawa pernah cak coy
1: oke
0: ya bukan jangan lupakan diriku cak yo
1: siap.
0: Bismillah. Kita berdua punya kenang-kenangan yang tidak terlupakan.
1: Salam sehat ya. Selalu cak. Segera.
0: Iya. Okay. Tutup ya restoran ini.
1: Wes tutup suwe.
0: Pak Desa Pak Samsu ya.
1: Iya Pak Desa Samsu.
0: Oke. Okay. Matur nuwun. Salamnya buat semuanya aja ya.
1: Okay.
0: Semuanya aja. Gak biasa ikut satu. Pokoknya sehat selalu semuanya. Selamat selawat bersama pantun Padang Surabaya bersama.
1: Oke, Cak Pedi,
0: pacar koto. Matur nuwun Cak Pedi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Pedi, yang kang wonten pacuan kuda, salam sehat selalu.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang.
3: Oh, Kapsida aja.

0: Iya benar.
1: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Cegah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: FM Dangdutnya Surabaya.
1: Iya, Mas Hafid, selamat pagi.
0: Pagi, Cak Bejo.
1: Sehat, Mas Hafid.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Bejo.
1: Nah, sehat juga. Ini udah aktivitas ini belum?
0: Sudah.
1: Oh,
0: Nanti
1: iya
0: lanjut
1: ya.
0: lagi mungkin kalau enggak itu.
1: Panas
0: kalau
1: ya, Mas?
0: enggak kita lanjut lagi.
1: Cuacanya panas ya, Mas?
0: Iya, betul.
1: Wah, si Bangkalan di sini
0: Semua
1: panas
0: malam.
1: ini. Untuk kondisi air di Bangkalan gimana, Mas Afid? Masih
0: Kondisi air
1: teratasi
0: di
1: kah?
0: bagian udah kesulitan banget,
1: Gitu
0: udah
1: ya.
0: sampai antri. Tapi kalau di tempat saya ini seandainya nggak ada teman-teman di kampung lain itu ngambilnya ke sini, ya tenang-tenang aja, coba berhubung rame
1: Benar-benar
0: teman-teman yang
1: benar.
0: ngambil, ya harus antri juga meskipun dekat.
1: Ya soalnya kan aduh ya apa kayak di beberapa daerah ini kan udah kesulitan bahkan dibantu ini dibantu apa air-air
0: Iya,
1: bersih gitu ya.
0: melalui tangki itu.
1: Benar benar benar.
0: Di sini itu harus beli, Cak Bujo. Kalau tempatnya jauh tuh sampai 300 tuh per tangki.
1: Wih, gila. Itu sehari
0: Lumayan.
1: butuh berapa tank ya, Mas, untuk misalnya untuk warga situ?
0: Ya, nggak mungkin
1: Nggak mungkin ya.
0: kalau satu hari itu bisa.
1: Satu tank itu
0: Kalau di
1: berapa minggu? Berapa seminggu?
0: seminggu mungkin bisa lah, Cak Ujo, kalau orang orang yang nggak begitu banyak di rumah itu.
1: Oh, gitu ya. Ya, wis lah, semoga bisa teratasi untuk air bersih. Soalnya sangat
0: Tapi
1: vital
0: kalau
1: itu, Mas.
0: di kampung saya ini, alhamdulillah masih belum beli.
1: Oh gitu, ya ya ya ya
0: Iya.
1: ya. Oke.
0: Di sebelah ini, Cak Ujo, yang kesulitan banget.
1: Siap, tarik.
0: Ya, mudah-mudahan bisa teratasi
1: Amin,
0: semuanya.
1: amin.
0: Dan hujannya lekas turun, yang jelas hujannya mudah-mudahan Pak barokah.
1: Benar, benar. Oke, siap.
0: Iya.
1: Langsung Mas Safit tarik.
0: Tarik ya, Cak Ujo. Aduh.

0: Apa?
1: Ambil ketupat Cak Bejo di rumah Laila. Anu Cak Wasi Cak Bejo temani Bang Jaka. Kirim doa Cak Bejo dapat pahala. Payah memberi nasi Cak Bejo itu sedekah.
0: Amin. Iya Cak Bejo. Bener. Mangan kismis dulur. Nambah vitamin. Nambah vitamin dulur ambek mangan bubur. Dino kemis dulur ojo lali moco yasin di gawe sang ahli kubur.
1: Mantap.
0: Iya. Ada lagi.
1: Mangan kismis Cak Bejo ya campur telur.
0: Asik.
1: Campur telur Cak Bejo beli di jalan. Hari Kamis Cak Bejo doa buat ahli kubur. Doa buat ahli kubur Cak Bejo ya kita sambil tahlilan.
0: Mana? Oke, apalagi sekarang ini yang ditunggu ya hari Kamis ini biar ahli kubur ini menunggu doa ini.
1: Mudah-mudahan yang masih hidup yuk kita iling-iling untuk ahli kubur ya.
0: Benar-benar.
1: Jangan sampai lupa. Semoga kita didoakan juga biar sehat dan rezekinya tambah lancar ya Bejo.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Iya, lagunya ya Bejo.
0: Oke, apa itu?
1: Lagunya itu Air Mantra.
0: Air?
1: Dari Mansur. Air Mantra.
0: Air Mantra.
1: Iya.
0: Berarti dukun ya.
1: Ada Cak Bejo ya.
0: Bentar. Waduh, kosong ini airnya ini.
1: Oh, kosong airnya ya.
0: Kering Kak, kering soalnya.
1: Kena kemarau juga.
0: Iya, kemarau ini.
1: Itu Cak Bejo.
0: Apa itu?
1: Cintaku Pasti Kembali dari Muksin Alatas kalau enggak salah ya.
0: Oke, Cintaku Pasti Kembali. Salamnya?
1: Ada lagunya ya.
0: Oke, ditunggu. Ini dapat salam dari Cak Kadir Sate.
1: Oh, makasih Cak Kadir.
0: Dari Muksin Alatas ya. Oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu lagunya buat Cak Kadir biar yang aktivitas tambah lancar.
0: Amin.
1: Ada Pak Kosim. Amin. Kembangnya, Pak, gimana, Pak? Hari Kamis, Pak.
0: Iya, ini laris sih Pak Kosim ini kalau kembang. Tapi orangnya lagi sakit katanya.
1: Iya.
0: Iya,
1: ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya Bejo.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Iya, juga ada Abah Matamsuri. Bunda Yati Aprilia, Cak Ali, Cak Edo.
0: Ini dapat
1: Cak
0: salam dari Mbak Dian Ratiwi, Juragan Dawat.
1: Oh, Mbak Dian Ratiwi. Juragan Dawat, mudah-mudahan laris Mbak Dian. Tambah sehat bersama keluarga, lancar.
0: Amin.
1: Barokah urifi.
0: Amin.
1: Juga ada Bunda Fatona, Bunda Farah, Bunda Mami, Bunda Rujuk, Bunda Wulan, Li Arjun, Bunda Tiara Masyarul Rahim, Pak Aprilia, Bang Solihin, Umi Latifah, Mi Amida, Ning Lulu. Semuanya tanpa terkecuali salam
0: Bapak. Oke, macam
1: Bawa Cak Bejo bersama kru Kota FM sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Udah ngelah Cak Bejo.
0: Kenapa ngelah? Oke, siap. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun untuk Mas Safit. Cak Prapto selamat pagi. Lagi penertiban nih Cak ya. Oke. Bu Sulastri assalamualaikum Cak Bejo. Mau belajar pantun buat Cak Bejo. Beli rujak di Keputaran. Jangan lupa beli es degan. Kalau Cak Bejo siaran hati yang galau langsung hilang. Amin. Terus selamat beraktivitas, selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, rezekinya melimpah. Terima kasih Bunda Sulastri.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Halo, di Yogyakarta FM dan di Surabaya. Sobat Yogyakarta FM, kabupaten sangat gih. Matur nuwun buat yang sudah gabungkan di dua lantai telepon. Karena waktunya yang sudah mendekati jam 12 siang, kula badhe pamit saking pasar kota. Matur nuwun sangat buat jenengan sudah gabung di pasar kota. Dan tetap jaga diri, jaga kesehatan. Mungkin-mungkin jenengan sedaya paringi sehat walafiat. Dan ngapunten Mbak Menawi wonten salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau? Obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuna, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunnya dari internet itu sendiri, cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi memang tidak harus menunggu pemerintah. Siapa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus

0: berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Nah teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: I just woke up from a dream.
3: Aduh, aku mah request kok gak di-style-style sih.
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbok, gue apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku loh.
5: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FMI.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

Sobat Ketawa Wajib Tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kelapa lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambasir.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
3: rasanya. Iya dong, tinggal

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, Mohan, abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: teman-teman. Mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mah request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, gue apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, gak ada penyiar sing oke, gak sering ngewoco requestan di radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh.

0: seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
2: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never, ever, ever getting rid of me.
3: Lulululul, kenapa ini siang-siang kok nangis?
4: Aku overthinking.
3: Loh, overthinking kenapa?
4: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
3: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
4: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
3: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
4: Maksudnya gimana sih?
3: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
4: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
5: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat kota. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lho re. Edisi Kamis 17 September 2026 lho sobat kota. Kali ini Kamis Manis sudah menina ya nikah sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuk merapat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, asik lore. Halo, halo, selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kejutan ya, kejutan. Hari Kamis ini Sobat Kota ditemani Naya Nika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya di program Digoda, digoyang dangdut yang asik lore. Dua lagu sebagai pembuka sudah Naya suguhkan. Adil ya, ada lagu etniknya, ada lagu koploannya. Danang dengan Langgeng Dayaning Rasa, dan lagu kedua Yolanda. Biasanya Mbak April lagi ya, spesial buat yang mendambah. Lagi ngapain? Dengan siapa? Kalau Yolanda kan kayak gitu ya. Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Ho aho eh. Oke, 567-6923 atau 561-1416 silakan bisa diramaikan Sobat Kota. Iya, jangan sampai tidak keumanan ya. Jangan sampai ketinggalan seperti itu. Karena kemarin hanya 8 penelpon saja Sobat Kota. Oke, kita angkat penelpon pertama, ada siapa gerangan? Selamat siang Digoda.
1: Digoda wasik lho rek.
0: Wasik lho rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Surabaya Barat nomor 1 dulur. Mantap, luar biasa.
1: Iya, ya, berarti minggu ngarep.
0: Cak Gianto Wembo dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Selamat bergabung. Ya apa ki Surabaya Barat aku sok bayang mau panas sih. Kok koyong ngono.
1: Enggak bareng aku baru redup.
0: Wih, alhamdulillah. Tapi anginnya ini ya, gebes ngono, gebes.
1: Oh enggak, biasa-biasa.
0: Waduh, berarti nek kene tak iso gebes. Oke, jawaban bagian to. Siang hari ini baik, mau request.
1: Cuma mau panas tapi kok rada meredu titik.
0: Baik, alhamdulillah ini bisa menjadi apa ya, penyejuk bagi Sobat Kota yang sekarang masih di jalan seperti Cak Prapto Super Real Real. Monggo.
1: Lagu ini ya.
0: Iya, silakan.
1: Lagu yang kemarin sing nang WA.
0: Apa ya, tuh apa, judul lagunya?
1: Siapa di hatimu?
0: Siapa di hatimu yang Mahesa itu ya? Siapa di hatimu? Ya, oke, ya. Sabar, Naya cek terlebih. Nanda ya. Safira. Oke, Naya siapkan dulu. Salam buat siapa?
1: Salam buat Mang Ujang. Terus dari sampai kerep Cak Sur, Cak Samsuri ke Bram. Iya. Ah, Banardi, Pak Rusdi, Pak Toto sampai jumpa Pak Bang Uco, Pak Jumati. Terus Asolihin Delosor, Kak Jainal Perak,
0: iya.
1: Mbak Jainal, Kak Wahid Penjaringan, Cak Afid,
0: iya.
1: Terus Pak Kasian, Cak Miskan, Cak Jipi, Bang Eros, Mas Rizal, Cak Eru, Pak Samsul Habi, Cak Boneng, Cak Adam, Cak Ido,
0: iya.
1: Pak Dewanto, Pak Bugedang, Koko Heri, Pak Sutoyo.
0: Siap.
1: Terus Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farhal, Mamami, Mbak Dian Pratiwi. Terus Mbak Yanti Lontar, Bunda Ulan, Mbak Wici.
0: Okay.
1: Terus Mbak Yati, Mbak Ikan Gersian, Mbak Ella, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Putri, Mbak Widya Prigen.
0: Siap.
1: Mbak Aprilia Maduro, Bunda Lili Margo Mulyo. Mbak Yati Aprilia Menganti, Mbak Kanti Pumpungan, JKA ini, Bunda Selamat, terus dan
0: semuanya ya. Oke, siap. Ya,
1: buat Mbak Naya, sehat selalu, dimudahkan rezeki.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Mbak hati-hati, soalnya kata yang rembu ini.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, wes. Saya ingat ya, Mas Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon, selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda.
0: Asyik lho re, ada Cak Solehen dari kawasan Bangladesh. Selamat siang.
2: Siang juga Mbak Naya.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa bertemu Mas Solehin di udara ya. Gimana kabarnya siang ini, sehat?
2: Alhamdulillah, baik, sehat dan kuat Mbak Naya.
0: Oke, mau request lagu apa ini?
2: Itu Barani, Barani.
0: Iya.
2: Di Rantai Gelangi Rindu.
0: Di rantai digelangi rindu ya.
2: Kalau bisa dikasih dari simpatik ya.
0: Di rantai digelangi rindu. Oke. Pokok ini di sini Naya punya cewek dua ini ya. Pokoknya enak-enak deh.
2: Aduh, enggak.
0: Oke, nah. Ini sementara masih ada dua tapi yang jelas ini enak ya. Ada dari Adela sama ini Happy Asmara seperti itu.
2: Oh. Ganti aja dulu deh.
0: Apa?
2: Simpatik. Enggak aja. Hmm, tolong hargai perasaanku.
0: Oh siap, ini yang biasanya di isu ini di request sama Bunda Diandra TV. Oke, salam-salamnya sudah untuk siapa saja monggo.
2: Di salamnya barusan ada Pak Dianto ya.
0: Mm-mm.
2: Juga ada Bang Mas Ali, juga ada Cak Kasian, Cak Rusdi, Cak Sugeng, Cak Selamat, apa itu, Cak Rembo ya.
0: Cak Regianto Rembo ya.
2: Oh, Pak Dianto juga ada Cak Boning, Bunda Praha, Bunda Fatona, Bunda Wulan, Pak Diandra Tiwi, juga ada Bang Rohim, Mbak Jainan dua-duanya, Bang Wahid, Bang Samsul Hadi, Kak Hafid, Mbak Ima, dan Kiai ini dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Tuhan ayahku semoga selalu sehat.
0: Siap. Kita
2: keluarganya langsung pamit. Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagunya berjudul Tolong Jaga Perasaanku ya Sobat Kota ya. Sudah Nes siapin. Oke, terima kasih. Sementara dua penelpon dulu di segmen yang pertama gitu ya, langsung menuju lagu. Tapi ini karena memang tadi belum ada commercial break. Kita masuk lagu setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lho, Rek.

0: apa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 98.3.

0: panas, Po. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice
2: dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Radio Kota FM dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lore. Tiga lagu koplo sudah melunjuk di ruang dengar Sobat Kota, ada lagu duet ya, kemudian lagu solo cewek, solo cowok gitu. Sudah lengkap, kurang etiknya belum, masih minim. Ada Tolong Jaga Perasaanku dari Divarina Indra featuring Chavendi Adela, kemudian Siapa di Hatimu dibawakan oleh Nanda Safira, ditutup sama Keramat yang dibawakan oleh Irwan Krisdianto, Simpatik Musik Sobat Kota. Sebuah lagu yang apa ya, enak banget, versi original enak, versi koplo juga gak kalah menarik. Di sebuah karya Roma Irama bercerita tentang kemuliaan seorang ibu dan kewajiban anak untuk menghormatinya. Siapa tadi yang request lagunya? Ada Bunda ini apa yang dari Gedangan loh, sampai lali jenengi. Bunda Julaika, iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedangan mampir sugeng siang. Terima kasih Bunda sudah mampir ke program Digoda ya. Salamnya bros seduluran Salawasi ya Mbak Naya. Salam sehat sedoyo kagem ning Naya, dan semoga lancar sing dikarepake, amin. Terima kasih luar biasa. Oke, kita angkat penelpon dari Besti kita, Sobat Kota ya. Siapa gerangan? Jadi penasaran kan? Coba kita angkat dulu ada siapa. Selamat siang Digoda.
1: Digoda. Wasik lore.
0: Wasik lore. Dari kawasan Kedomen hadir Mas Aditya.
1: Yang mana ya?
0: Siang ini mau request lagu apa nih Mas? Silakan.
1: Dalam Cinta.
0: Dalam Cinta, siap. Naya cekkan terlebih dahulu Dalam Cinta untuk Mas Aditya. Silakan sambil Naya pilih lagunya, salamnya buat siapa saja. Coba sih kalau press coba disebut sepong nolol loro tatelu no.
1: Heeh. Cek Edo Cali. Oke. Okay. Solikin Cak Abid.
0: Siap.
1: Mang Ujang. Cek Edo.
0: Oke.
1: Okay. Cak Juni Cak Sugeng.
0: Siap.
1: Cacat Rembo.
0: Oke.
1: Okay. Cacat Ting.
0: Boneng Ting.
1: Semuanya fan Kota Metro Bali.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari Kasan Kedamaian hadir. Wah, jarang-jarang loh Mas Aditya mau kirim salam personal gitu. Biasanya salamnya bres, saduran, saklawase gitu ya. Kita angkat telepon kembali, ada siapa di 567. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang, Digoda, digoyang asik lho re.
0: Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Penjaringan
2: Mas ini. Wahid di Penjaringan.
0: Baik, luar biasa. Selamat siang Mas Wahid, selamat bergabung.
2: Selamat siang Mbak Naya.
0: Gimana kabarnya hari ini, luar biasa kah?
2: Kabarnya sehat? Luar biasa, panas sekali, sumuk.
0: Oh, panas sumuk.
2: Tapi di studio Kota FM dingin sekali ini.
0: Iya. Alhamdulillah langsung ces gitu ya kalau sudah masuk studio. Baik, silakan Mas Wahid atau Pak Wahid, siang ini mau request lagu apa?
2: Lagunya kalau bisa Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta, baik. Nah, siapkan terlebih dahulu, salamnya buat
2: ya,
0: siapa saja. Boleh.
2: Salamnya untuk Bunda Sukira, Pak Rofiq, Mas Adam, Mas Ali, Cak Rofim, Pak Ujang, Cak Dianto Limbo, Mas Adria tadi, Bunda Rida, Mbak Yati Aprilia, Cak Solikin, Bunda Farhaning Rara, Cak Samsul lagi, Cak Boneng, Mbak Kuti Widayanti, Pak Kasian, Mbak Santi Pumpungan, Bunda Waris, dan semuanya
0: ada. Dan semuanya, baik.
2: Buat Mbak Nayanya, sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin Allahumma, amin. Terima kasih.
2: Selalu pulang, hati-hati. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wahid atau Mas Wahid dari Kawasan Penjaringan Surabaya Timur. Sudah 4 telepon yang masuk di segmen 1 dan 2. Semuanya cowok loh. Ceweknya mana ini? Ayo mama-mama, ibu-ibu, adik-adik ya, yang mau gabungan silakan lo, cowok mana kan, gak masalah diangkat aja. Selamat siang Digoda.
3: Digoda asik lore.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Jipi dari Kawasan Perak Surabaya, selamat bergabung.
3: Iya, lama, terima kasih.
0: Lama sekali Cak Jipi nih gak gabungan, gimana? Dari mana ini? Dari mana? Lah iya ya.
3: Iya, masih ada dengerin terus
0: Mbak. Selalu mendengarkan ya, alhamdulillah kalau
3: tadi di Pasar Kota sempat gabungan.
0: Oh, tadi pagi betul sama Cak Bejo ya?
3: Iya, Mas Agi.
0: Siap.
3: Mana ya, namanya punya lagu Easy On Me dari Fia Valen.
0: Easy on Me ada, sebentar ya, sabar. Ada lah ya. Easy on Me, sabar-sabar Naya terlebih dahulu. Oke, Naya siapkan terlebih dahulu lagu Easy on Me, sudah Naya set. Nah, salam-salamnya buat siapa saja nih Cak Jipi?
3: Dari siapa lainnya?
0: Kalau ini originalnya dari Adele ya. Dangdut Koplo.
3: Ya, maksudnya dari siapa lainnya?
0: Oh gitu, iya. Atau mau yang lainnya boleh Cak Jipi? Selain
3: Easy on Me. Kalau dari Via Valen ini aja yang ada yang kemarin sempat diputar.
0: Apa tuh?
3: Speechless.
0: Bagaimana?
3: Speechless.
0: Speechless?
3: Yes.
0: Coba Neca terlebih dahulu ya lagunya dari Via Valen. Salam-salamnya buat siapa saja ini?
3: Tadi ada Cak Rindu Dianto. Kantik Rindu Dianto. Terus Mak Pina, Zona Farha.
0: Iya.
3: Terus kan tetap saya cinta. Terus lagi besar.
0: Iya.
3: Kak Zainal yang ada tanggung jawab. Terus terima kasih mana lagunya ditunggu ya.
0: Oke siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Jipi dari Kawasan Perak Surabaya. Dapat salam dari Bunda Diantra TV Cak Jipi. Bunda Diantra TV terima kasih jauh-jauh dari Pasuruan ya. Ini nitip salamnya tadi buat Oake. Ada Cak Gianto, Cak Solikin sama Cak Jipi yang disalami. Ini mau request lagu surat undangan dari Poppy Vesti Koplo. Salamnya buat suami, salam semua yang semoga selalu sehat, lancar terus rezekinya. Buat semuanya, selamat siang. Dan buat kakakku yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya Mbak Naya. Terima kasih, amin. Mantau dari selatan Balai Desa Rombok Kulon, Rembang Pasuruan, Uasik Lure. Nah, ini selalu disonding nih. Apa kata-katanya ya? Dari sebelah selatan Balai Desa Rombok Kulon, Rembang Pasuruan. Mbok Menowa dan Sobat Kota nih yang mendengarkan Cara Naya, bolehlah diramaikan nih. Ada Bu Lilik Margomulyo, selamat siang Bunda. Selamat siang, selamat bergabung. Mari request lagu Cinta Hanya Sekali. Cinta Hanya Sekali. Oh iya iya iya, itu yang itu ya. Cinta Hanya Sekali, mau salam langsung buat Adik Widya, kemudian Ima Ngesong, Mbak Mia Imang Ngesong DKK. Berarti Mbak Santi wis kadung apa termasuk dalam DKK iki mau ya. Mbak Mi Apsari Bandung, Pak Jono Tamrin, ada Pak Sugeng Denpasar beserta Bunda Nurul, Mas Samsul Hadi, Cak Sam Harry Sambi Kerep, Cak Gianto dan semua teman-teman Sentong, salamnya kompak persahabatan selalu Mbak Naya, terima kasih. Ada Mas Misbah dari Kawasan Purbalingga hadir, kemudian tadi ya siapa ya Miss Call ya? Sabar. Ada yang miss call kok tadi. Mbak Tanti Pumpungan, selamat bergabung. Dari kawasan Pumpungan, Mbak Tanti mau request lagu Tunggal Eka. Maaci Mbak Naya, sehat selalu dan sukses selalu, happy, luar biasa. Kemudian ada Mbak Teh Mia Apsari dari kawasan Bandung, request lagunya Pengadilan Cinta. Salamnya untuk Eli Agustin, juga Pak Jono, Mas Ami, juga Teh Rini, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Mbak Yeni, ini perigen luar biasa. Mas Agung WB Kali Santri tadi yang miss call ternyata. Oh, sabar. Kok gak bisa di-accept ini? Ada Beli Arjuni, selamat siang Beli. Ya, kemarin peta angkat langsung hilang. Berarti waktu ini laku-laku, makanya laku-laku. Oke deh. Langsung menuju di ruang dengan Sobat Kota sebuah lagu duet dari Jerry Mesa featuring Lala Widi, Dalam Mencinta. Tapi sabar ya Sobat, setelah jeda komersil yang satu ini tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sahabat kota. Halo.
1: Halo.
0: Lah, kok kok sesungguhan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digo deh, Digo yang dangdut. Asik lore. Langsung buat lagu tadi ya, si segmen yang ketiga Sobat Kota, semuanya dalam bentuk koplo, dalam bentuk koplo, dalam genre koplo maksudnya. Kita absen lagi ya, Bajen sudah melunjuk jadi tidak di request kembali ya Sobat Kota. Hati siap, oh dalam cinta, kemudian hati siapa yang luka. Hati siapa tak luka, hati siapa tak luka, birunya cinta, dan disusul sama lagu Koplo Manca dibawakan oleh Via Valen Speechless dari Naomi Scott untuk versi original dalam bahasa ininya ya, mancanya gitu Sobat Kota. Silakan yang mau bergabung di segmen yang keempat ini 5676923 atau 5611416 boleh, tapi izinkan saya sebentar untuk menyapa Sobat Kota yang sudah merapat lewat WA. Tari ini Setiawati dari kawasan Bandung Teteh. Terima kasih sudah selalu bergabung. Request lagunya Dua Kursi. Ada Pak Jono Tamrin dari kawasan Gresik. Lagunya

0: Kak Solikin, Cak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Shanti, Pak Suyoto, dan lain sebagainya. Mas Ami Wibowo, Jakarta, mau request lagunya Bunga Dahlia. Ada juga Cak Samsul Hadi, terima kasih. Ini request lagunya Kerudung Putih. Salamnya untuk Pak Fendi, ada Pak Jono, Cak Solikin, Mang Ujang, Pak Wiyoto, Abatoyibi, Bu Rara, sama Bu Eli Agustinje. Pak Wiyoto dari Kawasan Pandaan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau request lagunya Cuma Kamu. Ning Rara dari Sidoarjo hadir, Bunda, terima kasih. Langsung salam-salam buat Pak Wiyoto, Pak Pogatot, Mas Samsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri, Mbak Tanti, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani, Bu Mimi, Mbak Diandra Tiwi, dan buat Mbak Nay, terima kasih. Wih, masih panjang loh Sobat Kota. Ada Mas David Rempelo-Rempelo, Bu Guru Pengarepan. Wes, ada Mas Wahyu Supriyadi juga, terima kasih. Bunda Diandra Tiwi. Oke. Ada Mbak Nia dari Balong Panggang, terima kasih Mbak Nia. Inako juga matur thank you ya. Wih, masih banyak. Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono. Salam untuk Pak Wiyoto, Pak Jono, ada Mbak Toyibi, Mas Syamsul Hadi, Mbak Mia Absari, Ning Rara, dan lain sebagainya. Cak Gianto Rembo, baik, sama-sama. Silakan ini bisa melanjutkan aktivitas kembali. Katanya tadi Mbak Naya, yo lagu ini indie ya, aku silakan ngerembo mana iki. Wis kan, adil kan. 5676923 atau 5611416, silakan. Yang mau request lagu, monggo kita angkat penelpon dari kawasan Petemon dulu Sobat Kota. Selamat siang Digoda.
1: Digoda, awasik lore.
0: Wasik lore, dari kawasan Petemon Gang Siji, Pak Budi Sitorus Sobat Kota.
1: Terima kasih.
0: Oke, ini lama sekali Pak Budi gak gabungan ya, terakhir sama Kak Rani 2 hari yang lalu ya Pak Budi.
1: Aku minta pamer bucu dari Nela aja.
0: Sebentar, naik chat terlebih dahulu untuk yang versi barunya ya Pak ya. Sambil naik pilihkan lagunya, silakan salamnya buat siapa saja.
1: Alumni Pak Wiyata 81, Pak Joko dan kawan-kawan. Semoga ada alumni. Yes, ya, gitu aja. Salam juga untuk pendengar Kota FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat salam dari Bunda Diantra TV ya. Kemudian tadi ada Mbak Putri Widayanti, ini lagunya sudah diputarkan ya. Lagunya tadi Hati Siapa Yang Tak Luka dari Poppy Mercury gitu. Siap. Kemudian sebentar. Nah iya. Oh sudah aman. 5670923 atau 5611416 silakan. Naya masih mengundang Sobat Tonton untuk meramaikan Digoda edisi Kamis 17 September 2026. Jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kami ya Sobat. WA sudah, on air sudah, Facebooknya belum tersapa. Silakan bisa follow akun media sosial kami. Ada 4 platform, Meta atau Facebook, kemudian X, Instagram, dan TikTok. Meta atau Facebooknya ini bernama Kota Sefasi. Sefasi? Mari ngomong Facebook Sefasi ya Rene. Kota Sefasi FM, Sefasi Surabaya. Kemudian masing-masing akun X, Instagram dan TikTok adalah Kota FM 881. Silakan di follow, di like, kemudian diramaikan kolom komentarnya. Yang sudah merapat lewat Facebook, sebentar, Nayas, refresh dulu ya Sobat Kota. Di sana bisa juga menambah pertemanan. Mungkin, nah ini bisa menambah pertemanan seluruh Nusantara. Dadok Semaran, Ayanda Bilkis, terima kasih, selamat bergabung. Ada Hartono, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ripto Swasono Pakal Surabaya. Ini mau salam-salam, salam bahagia jane. Salam bahagia untuk semua Sobat Kota, untuk Mbak Naya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Ripto Swasono. Kita angkat penelpon ke 7.
2: Wasik lore.
0: Wasik lore. Selamat siang, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pecah telur ya, cewek dewean ini.
3: Mbak Nayaku yang cantik.
0: Ala sopo iku nak buriku.
2: Mbak Ima, Mbak Ima, Mbak Ima. Mbak,
0: ya silakan.
2: Lagu Mutiara saya mau diputarkan.
0: Mutiara belum siang ini. Mau lagu Mutiara?
2: Mutiara, Mbak.
0: Lagu Mutiara.
2: Mutiara Mawan.
0: Iya,
2: selamat sama semua Mawan, Mbak. Terus sama Mbak Naya, kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih ya Mbak Naya.
0: Siap, terima kasih.
2: Terus untuk Mbak Naya.
0: Baik,
2: Mbak
0: Naya.
2: Mbak Naya. Mbak Oh, Mam siang tuh Mbak Naya.
0: Naya tadi sudah ngerapel Mam siang langsung pagi sama siang digabung gitu ya di Mam pertengahan.
2: Kalian apa Mbak?
0: Tadi Naya sayur sop, ada pentolnya, terus ada lauknya.
2: Sama kali Mbak Ima lauk ngoten.
0: Lauknya ayam bakar. Woi.

0: Alhamdulillah.
1: Terima sami, sami kami Mbak Naya. Tapi waduh, ayam-ayam goreng.
0: Ayam goreng. Sama kecap. Wih, mantap ya. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Shanti Shalala dari kawasan Ngesong, Surabaya. Satu lagi penerbangan mengenapi 8 untuk segmen ini. Wush. Wih, terharu aku Sobat Kota ya. Selamat siang di Goda.
2: Selamat siang di Goda, di iya. Goyang Dangdut. Asik lho, Rek.
0: Asik lho, Rek. Selamat siang, selamat bergabung. Nah, suaranya rada asing ini Mas Adam ta? Bukan sih, bukan.
2: Ayo siapa? Sanet.
0: Oh, ada Pak Samsul, Cak Samsul ya?
2: Iya, betul. Brigjen Pasuruan.
0: Oke, siap. Terima kasih Cak Samsul, selamat bergabung juga. Sehat selalu ya Cak Samsul?
2: Nggih.
0: Alhamdulillah kalau demikian. Silakan lagunya seperti yang di WA atau mau diganti dengan yang lain?
2: Ya, betul.
0: Yang Kerudung Putih. Baik, nanti coba naik cek terlebih dahulu ya. Ketersediaannya.
2: Jangan yang cewek, jangan yang sotik.
0: Oke, kalau demikian coba. Selain opsi yang pertama Kerudung Putih, ada opsi yang berikutnya?
2: Etnik.
0: Boleh, boleh, boleh. Tetap Kerudung Putih sebagai boleh. Pilihan pertama ya. Nanti naik cek dulu lagu sing, yeah, dari artis siapa yang paling enak. Kerudung
2: Tali
0: Putih.
2: Tali Asmoro, sakit lah Mbak.
0: Tali Asmoro, sabar ya.
2: Bibi Kempot, kalian Dewi Anjar, angin-angin.
0: Oke, sabar. Kalau misalnya usianya lebih dari 4 tahun, mohon maaf masih belum bisa. Nanti pilih yang paling baru. Iya.
2: Itu 2015-an ke atas.
0: Enggak apa-apa, ini tapi ada Tali Asmoro, yang lain ada, versi terbaru ada. Mau Tali Asmoro? Tali Asmoro ya, opsi yang kedua. Oke, salame buat siapa saja ini?
2: Buat Mas Aditya di Kedamaian.
0: Baik.
2: Terus barusan Mbak Shanti Shalala sama Mbak Ima Ngesong. Terus Cak Solihin Delosor Bangladesh.
0: Iya.
2: Mang Ujang. Cak Gianto Rimbu. Pak Sugeng Denpasar. Terus kemarin Bu Waris Bibis sama
0: Bunda Waris.
2: Bu Atik Hidak Ulon.
0: Iya.
2: Bu Atik. Terus Bunda Lilik Margo Mulyo. Pak Wiyoto Abato Yibi. Bu Rara Manuan.
0: Iya.
2: Cak Rohim Madura. Terus Mbak Tanti Pumpungan, Bu Ani Bohai.
0: Siap.
2: Terus yang di Rembang Pasuruan, Apa Kosim sama Diandra Tiwi.
0: Oke, baik. Terima kasih Cak Samsul.
2: Pak Sugeng Denpasar. Ya. Terima kasih Mbak Naya.
0: Baik.
2: Ya, sampun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Samsul dari kawasan ini ya, Wasme Lali. Tretes Prigen Pasuruan, dari kawasan Kota Dingin ya. Nah, terima kasih di segmen yang keempat ini sudah 3 penelpon luar biasa menggenapi 8 penelpon untuk all segmen. Lagunya sudah adil ya, ada 2 lagu etnik ini, ada juga beberapa lagu koplo, tapi nanti Naya siapin 2-2 dulu. Setelah maju di ruang dengan Sobat Kota, lagu yang lagi happening banget. Banyak yang suka, banyak yang request. Dari Shanti Shalala Ngesong Surabaya, request lagu Mutiara untuk Sobat Kota.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Feel dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia. Jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digeda, digeyang dangdut. Wah, asik lho re. Akhirnya yang meluncur adalah dua lagu koplo dan satu lagu etnik Sahabat Kota. Ada lagu Mutiara Darbaging featuring Sabin Misa, enak banget. Jangan lupa juga di request ya di program Digoda sama di Pasar Kota. Kerudung Putih ini dibawakan oleh Imron Andista. Wis, enak banget. Dan ditutup sama lagu etnik Divarina Indra, Orkes Melayu Adela, Pamer Bojo. Kalau Dek Diva ini pamer bojo, tapi kalau Mbak Mangaso sama Mbak Santi pasti pamer makan siang. Biasanya Cak Zainal mam dhisik Mbak Naya, nek gak ngono Cak Rembo, Mbak Naya mam dhisik difoto nasinya gitu bersama beberapa lauk dan ada kerupuknya tuh pasti. Pasti Cak Rembo ku ono kerupuk, wis, kerupuk warna-warni sak toples gede. Gigi tanggal berapun ke-9. Apa? 9. Selamat siang di Goda.
1: Wah, sekleren.
0: Iya, Allah kok Cak Adoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya cewek kedua ini ya setelah Mbak Shanti gabungan ya.
1: Oh iya
0: ta. Iya, ket mall cowok kabeh.
1: Paling ayu dhewe Mbak Naya.
0: Nah, iya. Ada Ci ini dari kawasan Citraland. Selamat siang Cece.
1: Selamat siang Cek. Cauan juga Cek.
0: Samen kok anu sih. Iya ya. Cauan, wuan, wan an gitu ya. Iya ya, ngerti aku ben tau les dulu tok les Mandarin dulu aku ben Cek. Oke, Ci ini dari kawasan Citraland gimana kabarnya? Suwe kok
1: Kak. Alhamdulillah wanha.
0: Oke, luar biasa ya.
1: Tanya apa?
0: Nah, ya sehat juga ya. Istimewa.
1: Alhamdulillah, panas sepol ya.
0: Betul. Silakan, panas-panas begini paling cocok request lagu apa, Ci?
1: Enak apa ya?
0: Apa
1: wingi
0: tuh?
1: Ya ada anak sing nyanyi nyelok lagu India wingi.
0: Oh iya, kalau kali ini Cayani mau lagu India juga.
1: Boleh.
0: Apa
1: kalau
0: tuh?
1: Apa ya sing wingi ana pernah diputer apa lali judulnya aku tapi.
0: Dapat salam dari Mang Ujang, Cayani gitu.
1: Iya, Mang Ujang, selamat siang.
0: Iya, apa mau request lagu apa ini?
1: Iku ae apa? Apa ya enak ya. Iku lho.
0: Sama nyanyi wis tak tepak. Oh, di Lagalia. Oke.
1: Okay. Ya. Iya. Ambek golong-golong dong buri.
0: Lah kagak rumah. Loh. Nek golong-golong ku pas udan, C, yo. Syuting lagu
1: ini. Udan. Ngenteni udan niku kesuwen.
0: Iya, deh. Salamnya buat siapa saja, Ci Aini?
1: Ada Mang Ujang. Ana cari bocah sur, Mas Adam, Pak Zainal, Pak Dianto, Pak Toto sampai jumpa. Cahari.
0: Iya.
1: Lo nanu mampir lewat kene ya.
0: Apa tuh Ce?
1: Nanu mampir lewat kene, lewat tak tapi ya cuma okay. Mampir.
0: Iya, Ce ini ngono tok ya.
1: Iya lah. Okay. Salam kabeh ya.
0: Siap.
1: Kompak persahabatan durusan selalu A sampai Z dari Sabang sampai Merauke, luar pulau, luar angkasa.
0: Siap.
1: Wis salam sehat kabeh, jaga kesehatan kabeh. Ingati pitah njaba tono jero.
0: Oke.
1: Yang penting jaga kesehatan kalau pulang hati-hati.
0: Kanggo ben yo ngono doanya.
1: Yang penting punya masa depan yang cerah, keinginannya tercapai.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disapa dari si cantik ya dari kawasan Citraland Surabaya Barat Sobat Kota. Ini lagunya di Lagalia. Lagu koplo manca dari Bollywood. Silakan. Jadi kalau di program Digoda ini Sobat Kota lagunya bukan hanya dangdut koplo yang berbahasa Indonesia. Jadi bisa di request lagu koplo manca misalnya dari Mandarin atau Jepang gitu ya, Korea, kemudian Bollywood, Hollywood. Kalau misalnya ada versi koplonya kenapa enggak gitu. Lalu lagu pop-pop Indonesia nih yang mungkin biasanya bagi anak-anak muda atau anak-anak Gen Z untuk TikTokan, goyang-goyang ngedance-ngedance TikTok itu banyak loh lagu-lagu yang viral bisa diputerin juga di program Digoda. Pokoknya ada versi koplonya. Seperti yang kemarin siang sebagai pembuka Naya putarkan lagu dari Tulus berjudul Teh Hijau. Isok kan? Isok enak kan? Iya. Baik, coba Naya merapa dulu ke Facebooknya Kota FM Surabaya. Yang mau gabungan on air-an masih dibuka pintunya ya, Sobat Kota. Iya, iya re. Wah, alhamdulillah. Lah, kita sapa kembali yang sudah merapat di Facebooknya Kota FM. Ada Imade Purnayasa, Bahkung Bali Melok. Wah, Melok. Wah, hadir lagi, Neng. Siap. Kemudian ada juga Lindawati Ritonga. Ada Mas Aditya Mahesa. Ada Adituki warga Jepang di Jogja hadir. Terima kasih. Sony Anderson Ince, selamat siang, Mbak. Tembangnya bukan yang pertama. Terima kasih, Mbak Nesya, dan sukses selalu. Amin. Ada Bobo. Kemudian ada Bobo lagi. Bobo Digoda Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurholis Mojokerto hadir. Request lagunya Kado Perkawinan. Salamnya buat semuanya saja, Mbak Nay. Terima kasih. Mbak Mulyati, selamat siang, selamat bergabung dari kawasan Ngasinan hadir. Kemudian ada Yuslia Widayati. Nama baru ya, Petemon Timur hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Mbak Naya. Dengar suaranya Mbak Naya renyah banget. Wah, kerupuk aku. Petemon Timur hadir ya, luar biasa. Jadi ada Petemon Gang 1, ada itu Pak Budi Sitorus. Ini Petemon Timur, mungkin bisa berteman nanti, bisa kopdar. Ada Mas Rokianto, selamat siang, selamat bergabung. Sabar ya. Kalau Naya ini juga sering lewat loh di daerah Petemon itu, Sobat Kota. Sering lewat. Sabar, kita scroll lagi ya. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan ya. Ini mau nitip salam buat Bunda Lili Margomulyo, Dewi Sablat, ini Andeliawati, Ica Selole, Madam Tionar, Mak Tiri, Linda, Mama Joda, Alma Mahira, Kuku Cayadi, dan semua anak-anak mesin peki Sentong Margomulyo. Terima kasih ya. Ainul Jaya Servi, Sumardi Waro. Nyimak toh Mbak Naya kedengaran hari ini mendong. Iya tano ndiki. Wah. Abawaisa dari kawasan Samplangan Gianyar Bali, Ripto Suwasono juga terima kasih ya. Iya Mbak Naya, nak telepon mana sampe nangkat, mau ngajak. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda. Asik lore.
0: Wah, asik lore. Ini dia yang ditunggu-tunggu Naya ya. Cak Sur. Menganti. Nah, nomor 10 Cak Sur wapi ya, kayak ranking ya.
2: Aduh, promosorone Cece emang lo.
0: Lah iya.
2: Langsung ngeling lagu India
0: gitu. Apa itu Cak Sur?
2: Dele sing dunggulung itu lo, Mbak.
0: Oke, siang hari ini Cak Sur menganti Mariko lagu apa? Silakan.
2: Ayo lagu India sing gulung-gulung lho Mbak, sing teri-meri gitu Mbak.
0: Oh, teri-meri. Oke.
2: Teri-meri.
0: Teri-meri Luciana Safarha, saya Enai sudah siapin ya. Monggo. Salam-salamnya buat siapa?
2: Meri anak bebek.
0: Iya. Siap. Silakan. Spesial.
2: Ya mau kayak Cece ae. Jagae Cece, Mbak Ima, Mbak Sandi. Rembo, Pak Samsul, Kamiskan,
0: yeah.
2: Kewap, mawon, sehingga kesepi sepurane, pokoknya kafe seduluran, I love you full.
0: Baik, terima kasih.
2: Mbak Naya, sehat selalu, lancar rezeki ini, kalau pulang hati-hati, selamat sampai tujuan. Sampai.
0: Baik, terima amin, Allahumma amin, terima kasih Cak Sur.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Cak Prapto Soperereo lagi di depan warungnya Juragan Pangsit Derek Pantoneng. Juragan Pangsit ingin diki Pak Sutoyo ta? Pak Sutoyo atau Bunda Tiara. Iya, Juragan pasti juga. Senang sekali ya Sobat Kota kalau punya sahabat atau teman itu hampir di seluruh lokasi. Jadi di sana nanti ketemu ini, ketemu itu. Jadi enak gitu ya, kayak rumah sendiri. Ada Bunda Diantara TV juga nitip salam buat Cak Syamsul. Amat Syamsuri, Nang Bantul, Numpak Kapal, Cak Syamsul, salam kenal. Halah. Ada Mama Yasmin dari kawasan Bangkalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yasmin atau Aprilia Yolanda ya. Mau request lagunya Hatiku Bukan Batu. Salamnya buat Cak Kobar, Mas Ali, Bunda Farha, Mas Rizal, kesemuanya saja Mbak Naya, sehat selalu, lancar rezeki, lagunya tak tunggu. Siap, masih. Oh, di Benowo. Cak Sur, terima kasih. Oh, tadi salam buat Cak Sur ya, dari Mbak Shanti, Shalala. Oke, sabar, Naya mau cek dulu. Di scroll. Oke deh, sudah semuanya ini yang di WA. Langsung aja di ruang dengar Sobat Kota semuanya, ini lagunya ternyata ada dua lagu India. Enak-enak semuanya. Yang pertama dari Lilin Herlina, di

0: sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva setara 2 liter air.
1: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
2: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
1: Mau. Tapi dengerin di mana?
2: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: panas, Pong. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam.

0: Aduh, aku mah request kok gak di-style-style sih.
1: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
0: Mbok, ke apa sih?
1: Duh, males aku.
2: Emang kalian requestnya di mana?
3: Di radio iku lho.
2: Oh alah, gak ada penyiar sing oke, gak sering ngewoco requestan di radio kota FMI.
4: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5658881.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda di Goyang Dangdut. Asik lore, luar biasa ya. Sudah banyak lagu nih meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Di antaranya memang diambil dari on air, WA gitu. Yang Facebooknya ini memang masih jarang sekali yang request lagu. Ada yang request lagu di Facebook tapi sudah ini diputarkan di WA tadi ya. Ada Mbak Putri sudah. Tumiung Virgo, selamat siang, selamat bergabung. Ada Kang Senario Randy dari kawasan Kediri ya, sudah bergabung juga, terima kasih. Sabar-sabar, nah ya refresh terlebih dahulu. Ada Dewi Dia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permadani Ning Mas Widya Nengger, terima kasih. Ini request lagunya LDR. Salamnya untuk Om Rizal Kelabu, ada Kakung Gianto Rimbo, Tante Ima Ngesung, Bude Lili Margo Mulyo, Opa Sugeng Bakso Bali, sama Paman Rohim dari kawasan Madura. Terima kasih juga untuk Rani Rantina, kawasan Medan Area. Rintit Medes juga terima kasih, luar biasa. Di refresh lagi maknanya sepertinya ada penambahan. Oh iya betul. Madi Marku, Singaraja Bali Monitor, salamnya kompak di udara. Ada Novita Sari Sari, waalaikumsalam. Terima kasih semuanya sudah merapat lewat WA. Kemudian, oh ada ini belum ini. Armin Pratama, terima kasih. Dari kawasan Semenkirim, Sumatera Utara. Di refresh-refresh lagi Mbak Naya, Emrois Jombang dengan grup Bahagia Bersama yang lagi pakai baju ungu-ungu. Keren ya, pakai baju ungu-ungu loh sekarang. Baik, sudah semuanya ini sudah lunas yang di Facebook ya, di WA coba sih, masih ke ada. Oh ada, Risma Suciati, selamat siang, selamat bergabung. Dari kawasan Belongsari, batas kota, salamnya semuanya selamat beraktivitas. Ada Kak Rahma Imanil, terima kasih. Ya, Inako juga terima kasih. Yuk, 567-6923 atau 561-1416, saya putuskan untuk selesai. Ditutup nomor lain-lain ya, ditutup, dok-dok-dok, ini kalau sobat kota ya. Baik, sudah menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya Sobat Kota. Tapi lagu-lagunya tenang, masih ada yang bisa diputarkan kembali. Tadi kan kita sudah mendengarkan didominasi sama lagu kepluan ya. Lagu endingnya masih minim sekali. Ada sebuah lagu di request oleh Mas David Sing Dua Rempel-Rempel. Jadi Mak Naya, jadi lagu pengharapan apa Mak Naya? Iya, pengharapan itu yang lagunya rasane kangen tenan rasane. Itukah? Iya, tak yakin sama Naya. Sabar, apakah betul tadi Mas David Bu Guru Pengharapan? Oh iya, betul ya. Sebuah lagu dari mana nih yang enak ya? Gimana kalau cowok aja deh Mbak Naya? Iya, dari Gilga Sahid Pengharapan untuk Sobat Kota. Yuk kita dengarkan bersama-sama di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lore.
1: Diomong rindu ya rindu bas.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuna, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum murah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri, cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah, siapa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah gak bisa masuk juga, berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana, Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota luar biasa ya, selama 3 jam ini dari pukul 12 hingga pukul 15 kebersamaannya istimewa. Saatnya digoda bersama dengan Enika pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya karena sudah menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Wah, gak mood. Apa sih? Masih isu rame. Ay. Iki lo, kata dangdutan ya premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming mana mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lo.
2: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Minkota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, yore.
1: Oke.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh ngadal ya. Bapak cari uang dulu.

0: bakal liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat ketat tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sahabat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga ya, Rek.

0: panas, Po. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.9.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori, atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood. Apa sih? Isuk-isuk rame ae. Iki lho. Kata dangdutan ae premium kabeh. Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae. Radio opo iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak. Ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio. Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
2: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suun, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Jif yang wanginya aku love banget. Jif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Jif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Jif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Jif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Bila Facebook, aja lali, like.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno nang ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17.

28,1 Radio Kota FM Dengkuti Surabaya. Halo Sobat Kota Sore. Tunggu Pahlawan sudah hadir ya, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, untuk menghadirkan lagu-lagu dangdut baru yang bisa didukung sekarang juga bareng Rahma Imaniar.

Devi Regin gila dangdut, teman nomor 3. Jangan lupa didukung sobat kata ya. Yang awalnya enggak suka dangdut akhirnya suka dangdut. Ada enggak? Hayo. Kalau ada vote dong. Berarti cocok ya sama lagu The Virgin. Emang lagu-lagu dangdut tuh enak loh sobat kota ya kan. Kalau didengerin terus-terus ya kan. Terus sudah menemukan lagu dangdut yang suka gitu. Sama Rahma juga dulu awalnya tuh gak suka dangdut ya jujur. Nah tapi ternyata setelah Rahma dengerin terus ya kan. Enak juga lagu-lagu dangdut itu. Kayak ketemu salah satu lagu dangdut yang emang bikin mood booster itu baik gitu kan. Bisa menjadi mood booster kita pada saat itu. Dan akhirnya ya kecanduan sama lagu-lagu dangdut sampai sekarang gitu kan. Nah kalau sobat kota hari ini kecanduannya sama lagu teman nomor berapa? Ketik TPS pasti nomor lagu ya. WhatsApp kata FM dikirim, jangan sampai ketinggalan. 0817505888 Fanpage Facebook kata FM Surabaya, X kata FM 881 dan juga Instagramnya kata FM 881. Selain lagunya The Virgin, kami juga bakal tawarkan lagu dari Dara Bagian featuring Arlinda Putri. Hari ini ada di tempat nomor 12, vote sekarang juga. Judulnya Bakul Sayur. Ini dia lagunya. Wait.

0: saja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambasir?
0: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambasir.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya menyala. Ini lagu yang enak banget dari penyanyi dangdut muda Sobat Kota ya, kelahiran Cirebon 10 April 2011. 2011 Rahma itu baru lulus SMA kayaknya. April dia 7. Ini masih muda, suaranya juga enak banget, ya kan? Dan kini juga langkah baru dalam perjalanan karirnya itu resmi dimulai ya, bersama dengan Stream Entertainment sebagai manajemen dan 3D Entertainment sebagai label rekamannya. Jadi April memperkenalkan single perdananya yang berjudul Menyala yang resmi dirilis pada 9 Juli 2026. Jadi lagu Menyala ini menariknya itu ditulis langsung oleh Charlie Van Houten, Sobat Kota, yang terinspirasi dari perjalanan hidup April. Yes. Jadi melalui liriknya si Charlie ini mencoba menggambarkan sebuah perjuangan seorang anak yang sejak kecil itu dia sudah berusaha untuk membantu keluarganya, sampai dengan akhirnya dia mampu untuk menggapai impiannya atau cita-citanya. April banget itu, ya kan? Ada di TP nomor berapa hari ini? TP nomor 13. Jadi di vote aja, ketik TP spasi 13. Dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selamat malam semuanya buat sahabat Kota yang lagi dengerin radio Kota FM dimanapun Anda berada juga ya. Selamat beraktivitas, selamat berapa lagi, selamat beristirahat yang lagi layah-layah barusan aja pulang kerja, atau sobat kalau bahkan ada yang shift malam, jam segini baru OTW ke tempat kerja, ada yang lagi cangkruk juga, selamat beraktivitas ya sobat Kota. Sampai lama mau sama-sama dulu boleh ya, yang sudah ikutan bergabung vote lagu-lagu jagoannya hari ini ada di nomor berapa sih seperti itu. Ada Mariana, selamat malam Mariana, dia suka sama tema nomor 1. Tema 1 ada lagunya Sylvia Ma, Sampaikan Rindu, udah disiapin, ditungguin aja. Rohyanto ikutan aja tema nomor 8, Main Rasa dari Brian Sparta featuring Kapten Pure dan juga Son Destro. Nah ini bocorannya, Brian Sparta akan datang ke Kota FM Sobat Kota, tanggalnya masih rahasia. Ditungguin aja tanggal mainnya ya. Yang penting di bulan-bulan inilah seperti itu, yes. Ada Oma Mami. Oma Mami dukung lagu yang ada di tempat nomor 1 dan tempat nomor 4. Terima kasih buat Mas Wahid dari Penjaringan, dukung lagunya tempat nomor 12, 14 dan 17. Pak Matai di Bulak Banteng hari ini vote lagu TP nomor 16. Ada Bunda Julaika juga yang suka sama lagu di TP nomor 7. Kalau untuk yang lainnya yang belum ikutan vote, kira-kira Sobat Kota pada demen sama lagu di nomor berapa sih? Kasih tau Rahma sekarang juga, walaupun kita tuh jaraknya jauh banget. Ada Sobat Kota yang di mana ya, kalau di Tugu Pahlawan tuh banyak yang dari Medan gitu kan, ada yang dari Bekasi, terus ada yang di Jakarta, di Madura, di Surabaya dan sekitarnya. Lagi LDR-an kita, ya kan? Tapi tetap bisa dong merasa dekat dengan dengerin Kota FM melalui aplikasi On Ears atau di www.kotafmsurabaya.id. Ini juga ada yang lagi LDR-an Sobat Kota, Danang. Ini merilis lagu LDR, tapi LDR-nya dia tuh Layang Dungo Restu, ya kan? Dia merimik menjadi lagu yang mempunyai sentuhan etnik ditambah balutan musik orkestra Sobat Kota. Dirilis lagu yang satu ini tuh sejak bulan Agustus 2026 di bawah naungan label The Hakim Music. Kalau mau dengerin selain di TP, kalau ada di daftar bisa di program Cakning.
bisa di program pasar kota atau bahkan di Gora juga boleh banget. Yuk kita dengarkan lagu yang bersama-sama yang hari ini siap banget untuk didukung di

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

88,1 1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sampaikan rindu dari selfie ya ma. Lagunya enak banget sobat kota ya. Benar syahdu banget kayak tagline-nya program setelahnya Tugu Pahlawan. Suaranya tuh loh, duh enak banget kapan suara Rahma tuh bisa kayak gitu loh sobat kota. Ya kan? Nah mending Rahma menyuarakan aja deh. Menyuarakan vote-nya sobat kota yang sudah dikirim melalui sosial medianya Kota FM. Nah itu baru bisa Rahmanya. Kalau disuruh cengkok-cengkok suaranya Kak Selfie ya, emang ini aduh harus les dulu ya kelamaan. Terima kasih buat Pak Kusnadi, selamat malam dari Gunung Putri Bogor, hadir memilih lagu tema nomor 5. Lagunya Lesti Kora-kora dalam perahu. Kayaknya udah ya nomor 5, coba ramein tip dulu. Oh udah disiapin, tinggal di play aja. Ditunggu nge. Tema nomor 5 nya sudah ready. Yes, terima kasih sudah ikutan bergabung. Lanjut, ini siapa lagi? Bu Maro, selamat malam. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Dilindungi oleh Allah. Amin. Saya pilih lagu yang ada di tempat nomor 8. Main Rasa. Oh sobat, kata udah suka sama lagu yang Main Rasa. Serius. Kaget ya. Soalnya baru masuk di Tugu Pahlawan. Oke, kita akan menghadirkan artisnya di bulan-bulan ini sobat kota. Oke. Amin. Dan sampai nomor 13 menyala. Terima kasih ya. Terima kasih dari Kopsen Kryen. Lanjut, siapa lagi yang belum ya? Oh ini nih. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Kita ketemuan sama Mita Harmoko. Selamat malam, terima kasih sudah memilih lagu yang ada di tempat nomor 2. Yuslia, tempat nomor 10. Ada Britiki memilih lagu tema nomor 1, Armin Norbamin. Bunda Fitri tema nomor 6 dan 15, Cameng Mustika tema nomor 11, Nurkolis Mojokerto tema 1, ada Yeni Kartika dukung lagu yang ada di tema nomor 3. Abah Waisel dari Sampangan vote lagunya tema nomor 14. Hei Ditya, ya Allah kok pas iki sih fotoku. Mas yang mas vote poseniku api lho di screenshotane, masa Allah. Terima kasih sudah memilih lagu di Tugu Pahlawan nomor 1 dan 15 ya. Aduh. Artana dari Kawasan Jakarta Utara hadir tempat 7, makasih ya. Ada Reni Rentine juga vote lagu yang ada di TV nomor 3 dan 8. Yang lain pada daun sama lagu yang mana? Cus bisikin Rahma sekarang juga. Kalau sobat kota hari ini pengen bahagia, besok juga bahagia, semuanya bahagia, dengerin Kota FM aja. Karena Papa Vildan sudah ready untuk menyanyikan lagunya yang berjuta bahagia dan memberikan, menebarkan kebahagiaan di program Tugu Pahlawan nomor 4.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mau dengerin lagu ini?

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salvo tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Doro Ayu dari sini Cynthia featuring Didi Budi Sawat Kota. Hari ini ada di TV nomor

10 ya. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Cak Ning di Gora dan juga Pasar Kota. Seperti itu. Lagunya enak-enak loh. Ya kali gak di-vote gitu kan, sedih gitu ya liatin. Kalau misalkan ada lagu nih, ada lagu enak tapi vote-nya sedikit tuh rasanya sedih gitu Sobat Kota ya, zuzur. Tapi yang jelas selera balik lagi ke Sobat Kota, pada demen sama lagu yang mana, boleh di kepoin untuk daftar lagunya Tugu Pahlawan tanggal 17 September 2026. Pada demen sama lagu di TP nomor berapa? Ramu langsung sama dulu. Ada siapa yang belum siapa ya? Ini Bobo. Vote lagu yang ada di tema nomor 3. Terima kasih deh gabungan. Merada 5 tema nomor 1, Arlida Gina tema 8, ada Cancer PMC dukung lagunya Main Rasa, Brian Sparta. Okali tema nomor 8, ada Z tema nomor 1, Ken Ang dukung lagunya tema nomor 8, Tania tema 8, terus juga Mai Vici Award dukung lagunya Main Rasa, Yuvan, wah, Yuvan TP nomor 8. Halo Kak Brian, apa kabar? Jangan lupa ya main ke Kota FM. Terima kasih Kak Brian TP nomor 8. Oh, gue udah diputerin ya. Nomor berapa? Jam berapa tadi ya? Brian Sparta Main Rasa di jam 17.57 waktu Indonesia Barat udah di play sama Rahma. Oke, terima kasih banyak. Terus lanjut lagi ada Kaulah Hazur TP nomor 1, Kusna dukung lagunya TP nomor 5. Ria Puspita TP1, ada Husna vote lagu yang ada di TP nomor 1, Lame Selvita hari ini suka sama lagu yang ada di TP nomor 1. Kasih tau sama Rahma juga, Sobat Kota mau dengerin lagu yang apa, nomor berapa ya kan. Kalau lagunya Brian Smarta tadi sudah di jam 17.57 waktu Indonesia Barat. Next kita mau dengerin cuwi-cuwi cantik dari label 3D Entertainment terlebih dahulu yuk. Ada lagunya Alasan, tema nomor 9. Kayaknya gak ada alasan deh kalau gak vote lagu ini karena lagunya enak banget. Terus juga yang pasti ada di daftar TP untuk hari ini. Jangan lupa didukung.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambesir.

0: saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Lah, kok kok sesungguhan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngruwokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Favorit gue. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Lila, ini adalah salah satu lagu dari Eri Susan, Sobat Kota. Hari ini ada di TP nomor 14, sudah diputer ini ya. Dan sekarang Rama sudah merekap Sobat Kota Vote yang masuk hari ini. Agak terkejut karena emang ada beberapa lagu yang emang biasanya kuat di program Tugu Pahlawan akhirnya tersalib dengan lagu yang barusan aja pertama kali hadir di program Tugu Pahlawan ya. Kayak ini the power of Bapak Ketua Amdi Jatim ini. Terima kasih untuk sobat-sobat kota yang vote dan untuk lagu yang paling banyak mendapatkan dukungan hari ini dimenangkan oleh

kasih untuk lagu yang ada di tema nomor 8, Main Rasa dari Brian Sparta featuring Kapten Pure dan juga Sun Destro. Lagu yang satu ini mendapatkan dukungan paling banyak ternyata. Sekaligus selamat pamit ya, jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Reni Larasati yang akan memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dendang Surabaya, dan Sobat Kota juga jangan sampai ketinggalan untuk request di sana. Sampai ketemu besok lagi Sobat Kata, bye-bye.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing direme sedek-sedek itu loh.
2: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Ya opo sih? Krungokno Radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jare. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Hai Sobat Kota, selamat malam. Jumpa lagi di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya malam hari ini spesial ya. Rani temenin dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk memutarkan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Dari mulai lagu-lagu yang terbaru hingga terlama bisa diputar di sini. Hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Anda bisa berdendang sembari istirahat malam. Tak entah ini gabungan nih.

0: 88,1 Kota FM dan dangdutnya Surabaya. Jika malam hari ini ada yang mendengarkan analog tapi memang kurang jernih ya, atau sedikit gemeresek ngono rek, Anda jangan khawatir karena di tahun 2025 radio bisa lebih simpel. Apalagi Rani yakin semua sobat kota itu pasti punya Android atau punya smartphone gitu ya, baik itu yang Android atau iPhone gitu. Masing-masing sudah bisa mendownload aplikasi radio kita yang bernama On Ears dari iOS, Google Store atau dari App Store. Bisa semuanya. Apalagi Anda juga bisa mendengarkan via streaming dari website kita di www.kotafmsurabaya.id. Jadi sudah bisa deh didengerin di mana saja tanpa gresek-gresek. Jangan khawatir analognya nggak nyampe. Kalau streaming itu semuanya pasti bisa menjangkau seluruh wilayah. Asalkan ada internet dan kuota Anda sudah terisi. Malam hari ini Rani bakal menemani sampai jam 9 malam. Jangan khawatir, lagu-lagu yang Rani putarkan bakal dipilih lagu yang paling enak-enak. Selamat mendengarkan.
1: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Yang semalam belum telepon yuk, malam hari ini bisa telepon di 031-561-1416 dan juga di 567-6923. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sayang, gimana? Jenengan sehat nggih?
0: Alhamdulillah kabarnya Rani baik sehat.
1: Nggih, saya kalau Mbak Rani ini anu lagi ada acara terus ada ngaji gitu, jadi nggak bisa masuk, nggak bisa gabung. Mau selesai baru dengar lho Mbak Rani.
0: Oh Mbak Rani, tapi wis katanya closing wesan ngono berarti.
1: Iya, mau habis ya sudah nggak bisa gabung kayak gitu. Kan ada ngaji itu Mbak, kalau hari Senin sampai hari Rabu itu. Iya itu.
0: Ini dari halo, mana dulu ini aku rodok panggung kok aku.
1: Dari Menganti Mbak.
0: Dari Menganti Mbak Yati Aprilia ya.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah semoga ngajinya nanti berkah.
1: Amin.
0: Bisa
1: amin,
0: ya diberikan alamin, amalan yang terbaik kita semuanya.
1: Amin. Iya. Bundanya Mbak ini 40 harinya kapan, Mbak?
0: Nanti tanggal 1 Oktober 2020.
1: Oh, 1 Oktober. Nggih. Mudah-mudahan nggih amal ibadahnya Bunda diterima nggih.
0: Amin, matur suwun.
1: Saya hanya bisa mendoakan aja Mbak.
0: Wah, tapi doa itu sudah sangat luar biasa untuk saya, untuk almarhumah ibu saya.
1: Mudah-mudahan Mbak Rani juga sehat.
0: Amin.
1: Selalu ikhlas nggih. Saya dulu juga pernah kayak gitu Mbak. Kehilangan ayah, habis ayah terus bunda. Waduh kayak gimana gitu.
0: Iya. Mungkin kalau belum mengalami sendiri ku kayak lah pasti yo opo to.
1: Ya memang semua kan takdir, tapi kalau menjalani sendiri itu pasti enggak kuat Mbak.
0: Iya, betul.
1: Ya, mau gimana lagi ya, namanya kan umur kan Allah yang ini Mbak.
0: Yang punya, jadi yang harus punya, kembali.
1: Iya, kita semua juga kan nunggu ini.
0: Nunggu semuanya, betul. Nunggu giliran aja.
1: Saya ini Mbak request lagunya ini, kalau bisa yang Rita ini Mbak.
0: Yang mana?
1: Surga di telapak kaki ibu itu ada.
0: Surga di telapak kaki ibu, saya coba carikan.
1: Yang itu ya Pak, yang kalau enggak itu katanya kalau enggak itu ya itu jasa ibu. Kalau judulnya kalau enggak surga di telapak kaki ibu ya jasa ibu itu.
0: Nah, kalau surga di telapak kaki ibu ada, yang dari Rita Sugiharto ada.
1: Oh iya, ya wis itu aja ini spesial untuk Mbak Rani nggih.
0: Nggih, terima kasih. Salamnya monggo buat siapa ini?
1: Nggih, salame buat Pak Rope, Pak Mas Ali, juga untuk Cak Kasian, Mas Edo, juga Mas Wahid di Penjaringan, terus Cak ini Gianto Rimbo, Cak Boneng, juga untuk ini siapa Pak Satrio, Pak juga Suki, untuk Bunda Farha, Bunda Sutira, juga Mbak Ima kedua-duanya, juga untuk ini Mbak ini Diandra Tiwi ya,
0: Diandra Tiwi,
1: Mbak Aprilia, juga Mas

0: Terus untuk Mas Rizal juga, untuk semuanya aja ya,
1: yeah.
0: Fan Kota FM tanpa terkecuali, salami ukhuwah Islamiyah, mudah-mudahan sehat selalu semua.
1: Amin.
0: Untuk Pak Raninya mudah-mudahan sehat selalu, nggih.
1: Amin. Rezekinya
0: banyak dan berkah, mudah-mudahan cepat dapat pendamping yang soleh, nggih.
1: Amin. Matur nuwun.
0: Kalau pulang titi DC, nggih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan lagunya Surga di Telapak Kaki Ibu. Ini lagu dari Rita Sugiharto, yang versinya dari Rita Sugiharto ya, Sobat Kota ya. Monggo yang lainnya bisa telepon di 0315611416 5676923. Yang semalam belum telepon gabungan, boleh hari ini gabungan, ngono ya rek ya. Jadi sing mambengi durung gabung, monggo saiki sampean kabeh isok gabung telepon, silahkan. Atau mungkin bisa telepon melalui WhatsApp ya. Jadi boleh melalui WhatsAppnya Kota FM, bisa ditelepon juga di sana. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Indah Surabaya,
1: aduh banget. Selamat malam, Mas Ali. Nggih, dalem.
2: Ayo mari nyanyi.
1: Saiki sedino kemis, Mas Ali. Wes gak sabar ya hari Minggu. Iya. Hawa-hawa ini banyaknya enak kayak nyanyi.
2: Parah ini nyanyi.
1: Monggo lagunya dulu wes. Lagunya apa ini?
2: Tak sedalam ini.
1: Oh, tak sedalam ini.
2: Erbisan ya.
1: Nggih, tak sedalam ini. Kita carikan lagunya. Salamnya buat siapa ini, Mas Ali?
2: Buat tadi Mbak Yan, Mbak Yati, Manganti, Bu Mimi, Bu Arsa, Jawulan,
1: nggih.
2: Harus terima kasihan Pak Aprilia, Mas Rizin, Mang Ujang, Kak Satrio, Pak Sumadi, Pak Sugeng, Mbak Diandra Piwi, apa itu Kak Hari Ngelep, Kak Diandra, Pak Dianto,
1: nggih.
2: Iya. Dan apa itu Mas Alfit,
1: mm-hmm.
2: Dan semuanya buat Mbak Rani. Tunggu suara belianya.
1: Nggih, siap.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Wasek.
1: Wasek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk apa namanya? Untuk Mas Ali yang hadir dari kawasan Benowo. Tak sedalam ini adalah salah satu lagu dari teman-teman ya, yang memang genrenya slow rock, tapi ada Eri Susan yang menyanyikannya bersama Benigno. Kita putarkan versi akustik version dengan cengkok-cengkok khas dari Eri Susan, tak sedalam ini. Yang lainnya monggo merapat Dendang Surabaya. Selain ada Mbak Yati Aprilia dari Menganti, kemudian juga ada Mas Ali di Benowo. Lanjut lagi dari siapa? Boleh lah ya. Nah, ini mau intip dulu juga WhatsApp yang sudah masuk. Halo Mas Ali, Zerini Mas Adam. Pak Demamat Gresik, salam buat Mas Ali yang barusan masuk nggih Pak Demamat. Matur sembanuan. Ada request jangan pura-pura. Ini dari Pak Wiyoto Pandaan. Salamnya buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli Agustinche, Pak Jono, Samsul Hadi, Mbak Toibi Tanjung Sari, dan untuk Bunda Culaika juga saya ucapkan selamat malam. Denang Surabaya, syahdu banget. Salam seduluran plus salawase. Lagunya syahdu aja nggih. Tapi saat turunnya kita putarkan dulu ya, dari Tasugiarta yang bakal lewat Surga di Telapak Kaki Ibu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan secara Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuna, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi memang tidak harus menunggu pemerintah. Siapa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.
4: Kamu baik-baik ya. Aku pergi gak akan lama kok.

0: Bukan selembar tisu dari selfie yang nganterin kita ke menit 18 lewat dari jam 8 malam. Terima kasih banyak untuk Rini Setiawati yang hadir dari Bandung. Titip salamnya buat Mia Absari, Amin Wibowo, Mama Eli, Mbah Toyibi, Pak Jono, Yeni ini, dan untuk Ratna Restu Wilujeng, Yoko dari Tegal, terima kasih. Terima kasih banyak ya Yoko. Habis ini Rani cek dulu apakah teleponnya, apa namanya, streamingnya gembret atau tidak. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Satu banget.
0: Saking sinten niki.
1: Saking Pak D antok.
0: Saking Pak D antok. Dari Krian ya, monitor, bagaimana kabarnya Pak De Antok?
1: 86, 100. Baik.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Sebaliknya, Mbak Rani, Larasati, Tepundi, Kabare.
0: Rani, alhamdulillah juga sehat walafiat Pak De Antok.
1: Sugeng dalu.
0: Mau.
1: Lalu dibuceraken.
0: Lagu apa itu?
1: Lagu. Resesi dunia
0: meluncur. Salamnya buat
1: ini gak derengi ini ki dame ape nyonya kula.
0: Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih, makanya saya tanya dulu ini Bunda Maro. Ngono ya Allah sehat nggih.
1: Nggih, alhamdulillah. Lagi masak.
0: Lagi masak.
1: Kepentingan besok.
0: Nggih.
1: Kepentingan besok ya.
0: Oh, ada acara apa ini besok?
1: Iya, besok selamatan. Yang di belakang rumah ini.
0: Semoga nanti lancar acaranya, Ge.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Amin, Ge.
1: Cuma menjadikan berkah.
0: Ge, terima kasih banyak. Monggo ini salamnya buat siapa ini, Pak De?
1: Ya, salamnya buat panjenengan, Mbak Rani, Nada Sati.
0: Ge.
1: Berikut kru Kota FM, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat panjang umur,
0: amin,
1: perlindungan keselamatan dan dimudahkan segala urusan,
0: amin,
1: baik dunia maupun akhirat kelak.
0: Amin.
1: Salam berikut spesial sama Nyonya Siti Amaro Sito Mukti, anak cucu saya yang ada di Perumtas 5 Prambon Sidoarjo, Bibin Alesa Alia dari Adianto, berikut Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sudira, Bunda Farha, Cici Aini, Mbak Eka. Ini Mbak Eka. Lanjut, Cak Kasian, Cak Pendi, Cak Sur, Cak Cipi, Cak Subati, Bang Uco,
0: Bang Uco,
1: dan semuanya.
0: Dan semuanya.
1: Iya, dimanapun berada, tanpa terkecuali.
0: Nggih.
1: Mudah-mudahan semua diberikan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Panjang umur. Rezeki ingkang halal barokah.
0: Amin.
1: Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu
0: wa
1: taala. Ini mantu semanun.
0: Sama-sama.
1: Rani Larasati, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak De Antok. Kita coba cek dulu ya untuk streamingnya ya, Sobat Kota ya. Jangan kemana-mana. Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Ada beberapa lagu yang sudah Rani putarkan sesuai request Anda via WhatsApp Kota FM. Sobat Kota, terima kasih banyak ada Mas Aditya Mahesa yang malam hari ini juga gabungan. Mas Wahyu Supriyadi, terima kasih banyak. Lagi santai di rumah, lagi dibuatin mie telur sama adik. Waduh, ada juga Bunda Ani dan Pak Suyanto yang lagi lembur. Makasih banyak teman-teman ya. Kemudian ada lagu yang sudah di request juga oleh Mbak Putri Widayanti. Judulnya Cubit-Cubitan. Titip salamnya ini dari Mbak Putri Widayanti untuk Mas Wahid Penjaringan, Mang Ujang, Rizal Kelabu, Cak Rembo, Bunda Rara Manuan, Pak Wiyoto, dan Abah Toyibi. Terima kasih. Iya, Cubit-Cubitan. Bunda Lili Margomulyo juga hadir dari Sentong Margomulyo. Terima kasih banyak sudah hadir. Ini salamnya buat Widya Putri yang ada di Tretes, Mbak Ima Ngesong, Rara Sidoarjo, Pak Jono Gresik, Samsul Hadi, Cak Rembo, dan juga Cak Adam serta Pak Wiyoto yang ada dari kawasan Pandaan, Sobat Kota.

Reni harus pamit undur diri Sobat Kota, semoga semuanya diberikan sehat selalu dan juga murah lancar rezekinya supaya tetap bisa bergabung kembali di program dangdutan yang merequest lagu-lagu original. Seperti biasanya Sobat Kota, jangan kemana-mana karena sesaat lagi sudah ada rekan kami Tari Ning Tias yang bakal menghibur Anda semuanya di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gendeng Kota FM. Yoiki, yoiki. Jangan lupa bergembira, caranya dengan mendengarkan Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ketemu lagi dengan saya besok ya di jam dan program yang sama. Spesial Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dadah.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun masih juga FM dan dunia Surabaya. Sugeng talu telur. Alhamdulillah kepangi maling ya. Wonten caning campur sari koplo gending Kota FM. Yeki yeki yeki. Sing panggangan nih di kancani tari. Iki ngantos jam 11 mangke. Monggo kula tenggo gabungane.

0: Walu-walu kok masih Jikot FM Danunya Surabaya. Dolor, alhamdulillah sangat kepangin maling ya. Ketemu maneh iki lho dalam kondisi baik-baik saja alhamdulillah. Nggih, tulur-tulur kados pundi? Wartosipun sehat sedoyo? Sami sehat nggih? Alhamdulillah seneng aku. Nek mireng kabari dulur-dulur iki padha sehat, padha seger waras. Nggih, terus sembarange ya lancar, nyambut gawe lancar. Terus umek ya lancar wis ya. Wis umek apa ae ngono ya. Gak ana meneng belas ya. Masak-masak lah ya umek sih. Resik-resik pokoknya apapun itu kegiatan apa ae, aktivitas apa ae sing wis dilakoni ket isu mau ya. Sampai saiki lho ya, sik ya, heeh. Persiapan sesuk nggih. Badi makarya male, badi aktivitas male, nggih. Aktivitas menapa ke mawon, nggih. Pokoknya yang penting dilakoni dengan hati yang tulus ikhlas, riang gembira. Insya Allah berkah. Terus yo kak kroso no lo ujuk-ujuk wis rampung ujuk-ujuk lo. Lah kan wis waya arep mule. Ngene lho nggih. Terus yo awake dieman nggih. Soalnya yo kondisi cuaca ngisik koyo ngene nggih. Asik es krim. Enak lah es krim. Nggih. Wis pokoke sing penting tetep dijogo dhewe awake yo kesehatane nggih to. Sing ngerti apa iki jenenge tek-tekane yo. kondisi awake kan yo masing-masing to, diri kita masing-masing. Yo, mosok yo kancane kan yo gak ngono lho. Sing iso ngrasakno misal yo ngelu ngono. Sing iso ngrasakno kan yo diri sendiri. Yo mosok kancane sing ngrasakno ngelu yo. Kancane sing ngrasakno ngelu terus sing dhewe sing apa iki? Aduh. Inggih menapa kemangan pokoke sing penting engkang sak menika nembe nandang gerah nggih terkena gangguan kesehatan mugi-mugi enggal dangan cepet sembuh nggih enggal pikantuk tombo jampi nggih lagi cak ning iki ya tombo jampi iso nggo terapi nggih nggo terapi mental ya pikiran dan juga hati ben tetap bergairah riang gembira. Yeah, tetap seger waras, tetap waras yang penting. Menghadapi dunia yang kian mempesona dan membahana. Wis gak apa-apa dilakoni bismillahirrahmanirrahim nggih. Cak Ning
1: campur sari koplo gending kota M. Yo iki Bu Guru. Apa kabar Bu Guru? Assalamualaikum Bu Guru.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula sae, Pak.
1: Alhamdulillah. Nggih,
0: pakasian ge sehat nggih.
1: Alhamdulillah ge sehat.
0: Alhamdulillah. Pripun sinyale ge sehat niki sinyale?
1: Oh, sinyale niku rosok ceplok rasane.
0: Lho, ala nggih.
1: Nek ngoten lagu niku asik kembang niku, kembang kopi mawon nggih, Bu Guru.
0: Nggih. Monggo.
1: Ceplok Bu Guru niku sik.
0: Salam.
1: Salame Cak Jumadi, Abah Kosim, Pak Gianto, Cak Kriwul, nggih kalih Cak Subari, Pak Gianto, Pak Sugeng, Bunda Nurul, nggih Pak Wakit, nggih Mas Ali, Mbak Ika Gresikan, Mbak Santi, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Yati, Bunda Mimi, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Waris, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Mbak Ima, Adik Ella, Bunda Hari. Semuanya matur suwun, Bu Guru.
0: Sami-sami.
1: Loh, gak rutur ya. Matur suwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Pak kasihan nggih. Pokoke posisine pas nggih. Terus pulsane terisi penuh ya. Gak bakalan apa iki mentrip-mentrip nggih sinyale. Ngono lho ya. Golek posisi sing pas pokoke. nggih, monggo lajeng sinten malih. Cak Ning.
2: Campur sari koplo gending kota FM yoiki Mbak Tari lagi siaran malam ini
0: Mbak Ella inggi siaran Apa tuh Mbak Ella? Ingkono.
2: Ada apa? Mbak Tari sehat ya Mbak?
0: Alhamdulillah
2: Tari.
0: Sehat. Mbak Ella juga nggih sehat nggih.
2: Alhamdulillah, sehat banget ini.
0: Alhamdulillah. Menunya apa? Menunya apa ini tadi?
2: Oh, menunya mak malam.
0: Oh, enggak, mak pagi. Yo malam toh ya mene kok. Piye?
2: Ini lagi anu Mbak Tari lagi makan penyet lele.
0: Sakone ra lelene dipenyet
2: sama keluarga.
0: Oh, nggih, alhamdulillah.
2: Ya, biar mantap lalapannya buah mentimun.
0: Waduh.
2: Sama kemangi.
0: Kemangi.
2: Itu. Juga ada terongnya.
0: Terong.
2: Pokoknya lah.
0: Komplit ya lalapannya. Iya.
2: Komplit Mbak Tari.
0: Ini loh Pak Sugeng loh, Mbak Ella. Pak Sugeng Jombang.
2: Pak Sugeng sehat selalu.
0: Amin. Nggih, monggo tembangin napa?
2: Lagu ini nopong gimana ini? Tresno tekan pagi nek wonten
0: Mbak Tari. Niki Bunda Zulaika sehat notok pol-polan nggih.
2: Zulaika.
0: Mbak Ella.
2: Sehat selalu sekeluarga.
0: Iki lho Pak Gianto. Wala suarane cek manjae jarene ngono.
2: Oh iya iya dong.
0: Manja itu ada singkatannya lho. Mandi jarang. Iya, jarang mandi.
2: Jarang mandi. Sehari cuma 3 kali.
0: Nek pas kentekan sabun. Nggih, monggo salam kagem.
2: Wonten ta Mbak Tari?
0: Nggih wonten.
2: Oh ya ada dong. Lebih-lebih Mbak Ica tambah manja Cak Gianto.
0: Iya. Yeah.
2: Yeah. Alami buat orang yang punya nomor saya jangan telpon ke nomor itu karena HP saya tanggal 16 Agustus udah hilang. Itu.
0: Coba diumumkan saja kalau hilang. Berita kehilangan.
2: Eh? Iya, udah enggak ada di saya gitu Mbak Tari.
0: Ngono. Arep tak beritakno.
2: Kalau beli lagi sekarang macam-macam Mbak Tari, nganggo nik, nganggo ini dan juga
0: iya, kan demi keamanan juga.
2: Iya, pakai pajak Mbak Tari.
0: Oh iya, lah mosok yo gawe.
2: Wis gak ngekek-ngekeki nomor wong-wong wis. Apa no kono?
0: Nggih. Monggo lanjut.
2: Iya, ya buat kesemuanya agak termasuk Pak Sugeng, Bunda Zulaika, dan juga niku wau Pak Kasian, kalian sinten nggih Cak Kian ke Mbak Ika dan kesemuanya. Buat Mbak Tari.
0: Nggih, dalem.
2: Sehat selalu.
0: Amin amin amin.
2: Barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir. Terima kasih Mbak Tari.
0: Sami-sami. Inggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella perikian sudah hadir. Oke, matur nuwun. Cak Wayu wongker-wongker-wong kerapu tetep madem mantep ora tole-tole belas lho ya tole-tole to Cak Wayu nek nyabrang ya apa gak tole-tole. Ege begeru ge Cak Wayu. Bunda Jelekan gedangan waalaikumsalam. Gedangan melipir lho iki jane. Salam berseluruhan salam sehat salam sehat to ya. Ning tadi salam sehat semangat lancar aktivitas. Amin matur nuwun. Iya langsung mawon monggo kembang kopi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Dolor atas semuanya saning campur sari koplo gending otai wem ya iki ya iki ya iki ye asing tenang ya dolor ya lo nggak ada antok ya tapi nih kene bumaroh cak ning
1: cak ning campur sari koplo gending tukang dalu ning tari terus pundi kabare
0: ya iki nih pundi mboten komplit
1: oh iya kan cantik. Ya iki, terus bundi tambah malih.
0: Nggih. Baleni, Pak.
1: Campur sari. Goblok gendeng.
0: Kota.
1: Kota FM. Ya iki.
0: Nggih, kanca-kancane komplit kabeh soalnya.
1: Hahaha. Nggih perlu di wonten kegirangan dipandu.
0: Nggih. Monggo Pak De, ngersakan teman-teman.
1: Lo nyuwun dipun puteraken tembang Perahu Layar.
0: Perahu Layar, nggih. Monggo, salam kagem.
1: Nggih, salamnya kagem panjenengan maupun kru Kota FM. Semoga dipun paringi sehat walafiat.
0: Amin.
1: Panjang umur barokah.
0: Amin.
1: Rezeki ingkang halal barokah.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin.
1: Berikut buat sahabat yang sangat selalu cinta di Kota FM Campur Sari Koplo Gending Surabaya seperti Kak Kasian, Cak Rimbo, Pak Gian

0: Jadi Aini, Mbak Eka, Cak Jali Indra Sor, Cak Jibi, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sucira, Bunda Yati, Bang Ucok, Bang Risa Pratama, Mas Aditya, Pak Rumadi, Pak Sugeng, Denpasar, Cak Adam, dan semuanya. Ini ki semawan yang dari Masjid Marun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Ade Anto engga wonten kriyan. Sudah hadir. Nggih, matur nuwun. Lanjut sinten malih badhe bergabung. Nggih, tase panjang wekdal e, nggih. Nggih, pokoke sementing nek makarya, nggih. Menika dulur-dulur nggih tetep fokus nggih. Lah iya ya, bahas garapan ngono gawean aktivitas nggih to. Apapun itu wis opo iki di ke sithik-sithik dikurangi sambate nggih. Kabeh ya sambatan nggih. Tapi dengan porsi masing-masing ngono. Sopo sing gak tau sambat? Mas aku ya tau sambat. Tapi terus emot nggih, eling ngoten nggih. Oh iya ya. Percuma soalnya sambatan nggih, terus dilakoni mawon nggih dengan hati tulus ikhlas riang gembira. Jalani donga pokoke nggih. Ben sama barang iki lancar dalam menghadapi kehidupan ya. Tetap semangat ya to. Adik iki kudu saling menyemangati ngono ya. Madep mantep ya toh, kayak ini madep mantep nanggone caning, tetap yakin, ya, kira ya, nene cara Jawa niku madep mantep, iku duwe tekad, tekad sing kuat, mantap, terus fokus, ya, fokus sih pada satu tujuan, ora kedistract, ya, atau terpengaruh ngoten niku, ya, pokoknya dengan sungguh-sungguh dengan saya yakin yakinnya, teguh, ya, ora ono keraguan nggih. Piye ya iki engko ya ngono lho. Kan ono kadang-kadang ngene iku nggih. Mangga bari bergabung yakin madep mantep ya. Es aku tak on air. Dengan PD-nya ngono lho ya. Cak Ning.
2: Campur sari, koplo gending, kota FM. Yo iki.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Neng Tari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Sigang dalu.
2: Nggih.
1: Dereng ngantuk nggih.
2: Sepundi pawarto sepundi.
1: Alhamdulillah sae Bunda.
2: Alhamdulillah.
1: Jenenge sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sampun dahar?
2: Aku
1: di rono Cak Rizal nggih, aku di rono Cak Rizal berhubung Cak Rizal beberapa hari mboten gabung nggih, tak wakili. Lah nggih sibuk. Anu sibuk. Napa niki nggih iki kok taken dulur-dulur. Sudah makan belum? Jadi diparani siji-siji. Sudah makan belum? Ngoten. Jangan lupa minum, jangan lupa.
2: Niki bade niku napa nyuwun tembang ngene.
1: Menapa?
2: Tembangnya
1: kalau neng sing.
2: Napa toh? Napa niki kangen.
1: Kangen. Kata kangen. Kangen pitung sasi.
2: Nggih, pitung
1: sasi lawase. Nggih, kangen.
2: Napa Pak Teatur salam gini.
1: Mangga niki Pak Gianto salam.
2: Nggih, oh nggih. Anu napa kagem Cak Gianto rimbu nggih, mugi-mugi sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Terus engkang nembe mandep kalau wau niku Pak De antok niku PP lek
1: krian.
2: Oh krian.
1: Nggih.
2: Oh nggih. Terus
1: dereng pindah sik wonten krian.
2: Oh nggih. Niki napa niku Abanardi terus Cak Boneng. Terus niki sinten?
1: Sinten?
2: Kang wonten niki lho napa?
1: Pundi to?
2: Gading Watu niku sinten?
1: Gading Watu. Napa niki gendrone gaya.
2: Lho nggih.
1: Cak Edo.
2: Sampun mlebet to ning.
1: Lho kala wingi sampun. Aja dirasani dereng kala wingi dereng. Aja dirasani Bu engko muncul wonge.
2: Lah nggih niki. Cak Edo mantan ngoten niki napa Pak kasihan kalau Pak Satrio. Terus sinten mari. Kalau wingi kang melebet sing napa niku keliru niku nyebute niku
1: niku Mbah Jainal.
2: Ni apa? Jainal nggih.
1: Mbah Jainal nggih.
2: Nggih kula enten kula ngeten dalem ngeten lho kok keliru kula
1: ngoten. Nggih, lah sedaya lak anu to mireng to.
2: Nggih.
1: Tapi tidak mengakui Mbah Jainal.
2: Bisa mengelak.
1: Lah iya.
2: Nggih, terus niki napa Bunda Sutira, Bunda Farhat, terus Mbak Diandra Tiwi.
1: Nggih.
2: Oh, nggih, Mas Rijal, terus Bundi.
1: Nggih.
2: Papare, kali Mas Adam. Napa niku toyo kemawon nggih.
1: Nggih, nggih
2: Bunda. Pandemen campur sari Kota FM Sugeng Dalu.
1: Nggih.
2: Kagem neng tari mugi-mugi sehat selalu.
1: Amin sami-sami.
2: Segini banyak berkah, sakit tindak datang Mekah Madinah.
1: Amin sami-sami jenengan lagi.
2: Makin menawi kuntur atas-atas gini.
1: Inggi matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Aprilia sudah hadir. Inggih. Cak Yoko sini pertegal. Cak Agung Gebel Kali Santri, waalaikumsalam. Cak Ning, salam sedoyo kemawon. Semoga Radio Kota FM semakin jaya dan banyak pendengarnya. Amin. Niki sampun. Ning Tanti, pompongan yang selalu happy. Saya sekedap. Salam sedoyo kemawon, matur nuwun. Mbak Tari 415, syantik selalu berkah barokah, rezeki melimpah, lancar, sukses selalu, bahagia. Happy. Nggih, matur nuwun nggih. Ning Tanti. Cak Miskan ke Brown, salam Pak Jana Tamrin, Cak Samsela Diaba Sulaiman. Nggih ngaten nggih, Pak Almanu Mangujang Putri Dayanti. Matur nuwun. Lanjut Pak Sugeng Jombang. Waalaikumsalam, Pak. Mlejeng dalu jeng hadir. Ditulis hadir nang are wae. Hei nggih. Pak Kianto kula nyimak mawon ning tari saking kawasan Bangkingan Surabaya Barat sampai bubar acarane. Nggih, matur nuwun. Lanjut, Sinten Malih badhe bergabung lewat on air, monggo mumpung longgar ngeten iki nggih. Pak Rohyanto Sugeng Dalu, salam sedaya pamedhangan Kota FM. Matur nuwun. Cak Kabul Pulung, waalaikumsalam. Cak Ning Sugeng Dalu, nggih nyawiji. Mbak Tumia Ridawati hadir. Terus Mbak Rene Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas, Mbak. Iya, salam malam Jumat nggih. Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir. Sehat selalu ning tari matur nuwun nggih. Sami-sami. Cak Aditya salam sedaya mau nih beres pokoknya beres saya Mas Aditya lagi. Mbak Tumim Virgo hadir Medan, Mbak Dumayanti Sugeng Talu warga Stapat Langkat Sumut. Terus sebagai Cak Bobo, Cak Neng Dalem, Cak Dituku Yowari Japanese, waalaikumsalam. Mbak Teri, Caking Jogja hadir, gimana teman Jogja. Pak Artono, waalaikumsalam. Pak Demangan Jakarta Utara hadir, salam sehat kagem sedaya ya. Cak Wangga Prasetyo, Cak Bobo, sampun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Wirudin, Kota FM Surabaya dan krunya. Ya, matur nuwun. Sinten malih? Mangke mawon nggih dilanjut monggo langsung mawon prau layar.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Cak Neng, campur sari koplo gendeng Kota FM.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.

Halo, halo, kok masih di Kota FM dan dunia Surabaya. Ya, madep mantep lah. Ini anak lagu nih, ternyata ya madep mantep. Saking Justin Lilan bagi featuring Huzan ya. Ini matur sangat dulur, monggo badi bergabung ya. 0315611416 dan 0315676923. Binara wonten Facebook Kota FM Surabaya, monggo ya. Siap nih, salam-salamnya kagem sinten, tembang-tembangnya lagu-lagunya nopo, sama di request nge. Pilih kok yang dur, nih gue on air, apa ya nih tarik lagu nih? Lagu tak kok nih ya, wah lagunya ya wake, enak-enak kabeh. Nge matur nuwun kasamon pinara wonten Facebook Sugeng Dalu. Niki wonten, sekedap, ingkang dereng sinten nge, nembi gabung. Niki sampun. Cak Sukabul Sugeng Dalu Mbak ndarnya wiji nggih monggo pinara. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam. Lebak hadir nggih, salam sedaya pamidhanget Kota FM beres pokoke cah sugeng tugas sehat selalu amin. Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam. Bakal gabung. Salam hangat kagem sedaya kanca-kanca Kota FM. Ning tarining tiyas sugeng tugas mugi tansah pinaringan seger kwarasan amin. Lanjut jenten malih niki sampun. Sampun nggih niki sampun. Wis lho ternyata ya nyata ter nggih. Nggih, monggo wonten kepada pinara mangke kula tenggo nggih. Lan niki monggo ya melo. Apa iki ngoyak-ngoyak ya? Klinci ucul.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Loh, katanya nangdi? Udah dangdutan lah.
3: Nang Kota FM, dangdute Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Omong maksudnya. Eh ya gak patek omong deh. Larang omongnya Mas Aditya itu. Nek gak ditabuh no gak ngomong.
1: Iya Mbak Tari. Iku gak kena gejar rundingan no.
0: Mas Aditya. Ojo ojo.
1: Nek gejar rundingan aku meneng jenger.
0: Terus?
1: Mari ngono. Coba Pak Pak Ugeng dan Pasar, Pak Bu Gedang, ada Mas Ali, Pak Rusdi kata tuh mon belah nanti rek karena tondo-tondo iki rek.
0: Sibuk wonge, sidik-sidik bubuk.
1: Iya di sini meluker bubuk. kanggo kowe apa Mbak Tari tanpa kecuali. Spesial buat Mbak Tari, mudah-mudahan diberi sehat keluar keluarga. Terima kasih Mbak Tari atas
0: waktunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cap Honeng Ding ya, sudah hadir. Cap Uci Breeders matur nuwun. Cak Setartong, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik canik warga sawo teratap hadir. Salamnya seluruhan mawon gie, matur nuwun. Lanjut, berita kemparan tamu Rabidan City malam Bantar isinya salam set, selamat tugas pulangnya. Hati-hati gie, matur nuwun. Aha, terus apa mana iki? Niki sampun. Aha. So mana ya? Ki wis ya. Oh iya. Ah, nggih sampun. Mangke dilanjut malih nggih. Langsung mawon. Kangen ya ati.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Nggih matur sangat telur-telur yang sawan pinarang. Matur nuwun. Mugi kalipur nggih terhibur terus ya menemukan kebahagiaan yang kaya-kaya. Wis anak iki seneng gembira ngono lho iso nggo keslimur lah ya sing rasa-rasa kesel nggih. Alhamdulillah. Pokoknya sing penting telur-telur terhibur, mbok pilih wonten kelatu atur pangapunten nggih, ben sing kepahiman insyaallah nggih. Sampun kesempatan jaga kesehatan lan tetep pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: Mas? Mas? Mas? Mas? Mas ada delay?
1: Iya mbak, saya ada delay mbak. Makasih ya mbak.

0: apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ay.
3: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio mbak.
4: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
4: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
3: Wah, iya suan mbak.
5: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau hal

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Ever getting rid of me.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Due Facebook, aja lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.